0: damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

0: Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tidak kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per

0: ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu 10.000 itu dengan luasan panen 31 sekian ribu.
1: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
4: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
5: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
4: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
5: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
6: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali ke Kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
5: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
7: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan koreksi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
8: Ada lima
7: ya, tadi sudah saya sampaikan.
5: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026.

0: kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
1: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
0: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, belum melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
3: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
4: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
5: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah

0: Di dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor Bridantara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya. Ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inaya, kita mulai pagi hari ini pendengar tentunya di Lintas Bima Pagi menghadirkan Halo Bima dan Kahaba Angi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan sajian informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi. Laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Pendengar, saya Nurul Inayah kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Semoga Anda selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya menjalani hari ini dengan penuh perasaan yang bahagia, positive vibes, terus semangat dan tidak lupa mendengarkan Pro 1 RRI Bima dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi terpercaya tentunya ya, dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman Berjuta Informasi, ada laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Informasi pertama ini datang dari Kota Bima, pendengar, di mana petugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti atau Satahti Polres Bima Kota menggagalkan upaya masuknya barang yang diduga narkotika jenis sabu ke ruang tahanan. Barang tersebut ditemukan di dalam plastik sambal yang dibawa oleh seorang pria untuk istrinya yang sedang menjalani penahanan di rutan Polres Bima Kota. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 22 Agustus 2026 dan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang piket jaga Satahti Polres Bima Kota. AKBP Mubiarto SIK MM selaku Kapolres Bima Kota melalui Kasat Tahti Ibtu Jufri Prasojo menjelaskan, kejadian bermula saat personal piket jaga Sat Tahti Brigadir Iwayan Wira Prani Diatama bersama Bribda Muhammad Indra Irawan melakukan pemeriksaan terhadap seorang pria yang hendak mengantarkan makanan kepada istri yang sedang ditahan di rutan Polres Bima Kota. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengamanan terhadap setiap barang maupun makanan yang akan dibawa masuk ke dalam ruang tahanan. Menindaklanjuti temuan tersebut, personal piket Satahti kemudian berkoordinasi dengan piket Satres Narkoba Polres Bima Kota untuk mengamankan barang yang diduga narkotika tersebut sekaligus pria yang membawanya. Selanjutnya, pria tersebut bersama barang yang ditemukan diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polres Bima Kota. Kemudian Kasat Tahti Ibtu Jufri Prasojo menegaskan, pemeriksaan terhadap setiap barang bawaan yang akan masuk ke ruang tahanan ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan serta mencegah masuknya barang terlarang ke dalam rutan. Temuan tersebut pendengar sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan personel Satahti dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung guna memastikan keamanan lingkungan tahanan Polres Bima Kota tetap terjaga. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke Kabupaten Dompu. Selain meningkatkan risiko gangguan pernapasan, musim kemarau juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Dompu mengingatkan masyarakat, terutama petani, untuk tidak melakukan pembersihan lahan pertanian dengan cara membakar. Wan Muntajul selaku PLT Kepala BPBD Dompu ini mengatakan bahwa potensi karhutla cukup besar selama musim kemarau, terutama di sepanjang lereng Gunung Tambora serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Dompu. Mengantisipasi ancaman tersebut, BPBD Dompu saat ini memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya ada Balai Taman Nasional Tambora, Dinas Kehutanan Provinsi NTB, serta petugas pos pengamatan Gunung Api Doropeti. Selain koordinasi lintas lembaga pendengar, pemantauan juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi lebih awal potensi kebakaran dan mempercepat penanganan apabila terjadinya kebakaran. Wan Muntajul mengimbau kepada masyarakat untuk mengubah pola pembersihan lahan pertanian menjelang musim tanam, karena kebiasaan membakar sisa tanaman dan limbah pertanian ini dinilai beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi angin cukup kencang, apalagi di puncak musim kemarau seperti sekarang, pendengar.
Menurutnya, limbah pertanian sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi dan tidak harus dibakar, karena sisa hasil pertanian nanti dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif bagi ternak. Pemanfaatan limbah pertanian tersebut tidak hanya membantu mengurangi resiko kebakaran, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah bagi petani dan peternak. BPBD Dompu juga mengingatkan pendengar, apabila masyarakat dalam kondisi tertentu tetap melakukan pembakaran, api tidak boleh ditinggalkan. Pembakaran harus diawasi secara langsung agar tidak merembet ke lahan lain, terutama kawasan yang berdekatan dengan hutan maupun pemukiman penduduk. Karena itu, BPBD Dompu meminta masyarakat untuk mengutamakan cara-cara aman dalam membersihkan lahan dan tidak melakukan pembakaran saat kondisi cuaca serta angin tidak memungkinkan. Karena upaya pencegahan tersebut, pendengar, diharapkan dapat menekan potensi karhutla selama musim kemarau, sekaligus melindungi kawasan hutan, lahan pertanian, dan pemukiman masyarakat di Kabupaten Dompu. Mengingat kita memang sekarang sudah berada di puncak musim kemarau, pendengar, untuk wilayah Bima, Dompu, dan sekitarnya, jadi diharapkan untuk kita lebih waspada dari biasanya. Salah satunya adalah tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar lahan sembarangan, ataupun tidak meninggalkan rumah dalam keadaan api kompor masih menyala, ini untuk emak-emak yang ada di rumah ya. Dan tentunya selalu mengecek arus listrik kita yang ada di rumah apakah sudah baik atau belum, karena biasanya bukan hanya berasal dari api yang kita nyalakan, tapi biasanya juga bisa datang dari arus pendek atau korsleting listrik. Jadi untuk semua pendengar di pagi hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bima, kami himbau kembali, kami ingatkan kembali untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar, menjaga diri dan keluarga dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Pro 1 RRI Bima dalam Halo Bima masih terus hadir untuk Anda di Halo Bima dengan sajian informasi menarik lainnya sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Something I want to say. Are you ready?

Meningkat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah peringat. Kini tuntas sudah Halo Bima untuk Anda. Selanjutnya Lintas Bima Pagi masih memiliki program selanjutnya, tentunya ada kehabaannya. Mari kita saling mengabarkan. Nantinya akan kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda mendengar, dan tentunya masih dalam informasi pilihan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

0: 91,4 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. I miss you but I hate you, kalau kata slang di pagi hari ini pendengar. Kini kita berada di Kahaba Angi. Tentunya saya selalu miss you ya, gak ada hate you-nya nih pendengar. Apalagi pendengar setiap program 1 RRI Bima, terutama di Kahaba Angi yang juga akan mendengarkan informasi cuaca di pagi hari ini. Perkiraannya seperti apa sepanjang hari ini ya, informasi cuacanya. Dan tentunya pendengar, jalur GSM telah kami buka juga untuk Anda di 0822-3494-5100. Dan Kahaba Angi hadir untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Anda tetap bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan karena kita akan hadirkan informasi cuaca, maka kita sudah terhubung juga dengan forecaster Ondati BMKG Bima. Ada rekan Tri yang sudah standby di seberang sana. Jadi kita harus sapa terlebih dahulu pendengar, bagaimana kabarnya rekan Tri? Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
0: Alhamdulillah ya, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini rekan Tri?
1: Siap, sudah rekan Naya.
0: Baik, pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima dari rekan Tri.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima.

0: Rabu, berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Untuk parameter angin permukaan, diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Kemudian suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 40 hingga 90%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.11 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Bima, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Perlu Anda ketahui juga, karena kita sudah berada dalam periode puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam periode musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan ke depan. Maka dari itu, masyarakat selalu kami imbau agar memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
0: Sama-sama rekan, selamat kembali bertugas juga.
1: Baik rekan, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster on Dati BMKG Bima, rekan Tri yang menghimbau kita juga saat ini berada di musim puncak, puncak musim kemarau maksud kami, jadi tidak diperkenankan untuk kita untuk sembarang membakar sampah, kemudian juga membersihkan lahan, ya sekedar dibersihkan saja pendengar, kalaupun mau dibakar sampahnya harap ditunggu. Jangan dibiarkan ya, karena saat puncak musim kemarau seperti ini, resiko kebakaran hutan atau kebakaran yang ada di sekitar kita itu lebih tinggi daripada hari biasanya. Dan pendengar, informasi cuaca telah hadir untuk Anda. Tadi juga sudah diingatkan bahwa Anda bisa mendownload aplikasinya maupun bisa mendengarkannya, terutama untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Bima, didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, kemudian dengarkan di program acara Kahaba Angi setiap pukul 9 pagi. Saya Nurul Inaya masih menghadirkan rangkaian informasi atau sajian informasi pilihan untuk Anda. Jalur GSM sudah kami buka untuk Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pendengar masih di Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Siaran kami di pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Tentunya bukan hanya Pro 1 RRI Bima yang didengarkan, namun seluruh program mulai dari program 1, program 2, program 3, program 4 hadir untuk Anda di aplikasi RRI Digital, dan dari RRI di seluruh Nusantara ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda masih dalam rangkaian Lintas Bima Pagi di Kahaba Angi, di mana ada kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar yang memberikan edukasi keimigrasian kepada pengajar SMA N3 Sumbawa melalui kegiatan sosialisasi keimigrasian dan sekolah kedinasan Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut memperkenalkan tugas dan fungsi keimigrasian sekaligus membuka wawasan siswa mengenai peluang melanjutkan pendidikan melalui sekolah kedinasan. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa Besar Abdul Haris SH menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia memaparkan berbagai aspek keimigrasian yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Haris menjelaskan fungsi dan tugas keimigrasian, jenis layanan yang tersedia, serta pentingnya masyarakat memahami prosedur administrasi keimigrasian. Ia juga mengingatkan para siswa agar menggunakan dokumen perjalanan termasuk paspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Haris, pemahaman mengenai aturan keimigrasian perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Pengetahuan tersebut dapat membantu generasi muda memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan layanan keimigrasian maupun ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Dalam sosialisasi itu, pendengar, Imigrasi Sumbawa Besar juga memperkenalkan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltek IMIPAS kepada para siswa. Harus menjelaskan tahapan seleksi, gambaran proses pendidikan, serta peluang karir, serta menyelesaikan pendidikan kedinasan. Informasi tersebut menjadi perhatian dari siswa di SMAN 3 Sumbawa Besar. Para pelajar mengikuti pemaparan materi dan aktif menyampaikan pertanyaan selama sesi diskusi berlangsung. Lebih lagi, selanjutnya Haris mengatakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai keimigrasian. Melalui lingkungan sekolah, pendengar, pihaknya menyampaikan informasi secara langsung kepada generasi muda agar sekaligus mendorong mereka untuk memahami pentingnya kepatuhan kita terhadap aturan yang berlaku.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: cantik, ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Pendengar, masih di Kahaba Angi dalam lintas Bima Pagi. Jalur JSM masih kami buka untuk Anda di 08223494 5100. Dan musik pilihan tentunya masih terus mengudara untuk Anda melalui aplikasi RRI Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kini tuntas sudah lintas Bima pagi untuk Anda di Kehaba Angi. Mari kita saling mengabarkan hari ini. Dan saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Anda tentunya di frekuensi 91,4 MHz program 1 RRI Bima sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bima siang selanjutnya akan kita hadirkan pendengar dan menghadirkan juga rangkaian acara musik dan informasi, Kadihi Adi serta makan siang bersama sahabat sejati.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi menjelang siang, peringat setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Masuk ke Bima siang peringat, masih bersama saya Nurul Inayah. Kami temani Anda di musik dan informasi, musik pilihan dan informasi pilihan masih kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Mendengar informasi masih kami hadirkan untuk Anda di Bima Siang Musik dan Informasi. Dimanapun Anda berada, mendengar, jangan lupa selalu update informasi hariannya melalui www.rri.co.id seperti informasi yang kami hadirkan untuk Anda ini. KONI Kabupaten Dompu menaruh harapan besar terhadap kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat yang akan terbentuk melalui musyawarah organisasi. Maksud kami musyawarah olahraga provinsi Musorprov dalam waktu dekat. Kepengurusan baru KONI NTB nantinya diharapkan segera terbentuk dan dipimpin oleh figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Saat NTB menjadi salah satu tuan rumah, Ketua KONI Dompu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus KONI NTB yang terpilih harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun persiapan secara matang dalam 2 tahun ke depan. Salah satu harapan besar KONI Dompu pendengar adalah menjadikan pelaksanaan PON sebelumnya sebagai bahan evaluasi, dan sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan PORPROV ke-12 NTB kemarin menurut KONI Dompu harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya persoalan transportasi, independensi wasit dan juri, serta koordinasi antara cabang olahraga dengan KONI. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON ini bukanlah waktu yang panjang. Setelah kepengurusan baru terbentuk, pengurus KONI NTB diharapkan langsung bekerja dan bisa menyusun program persiapan jangka panjang dan melakukan pemusatan latihan bagi atlet yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON nasional nanti. Persiapan tersebut pendengar itu dinilai penting, terutama karena NTB ya, wilayah atau provinsi kita tercinta ini memiliki peluang yang besar memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Kesempatan itu harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan sebanyak mungkin atlet yang mampu berlaga pada berbagai nomor dan cabang olahraga. Selain visioner, Asrullah yang baru juga diharapkan memiliki kemampuan membangun koordinasi dan memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan seluruh program menuju PON 2028. Hal itu pendengar mencakup kesiapan anggarannya. Kemudian yang penting juga koordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah NTB, karena ini akan bisa membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan olahraga. Dengan kepemimpinan dan kepengurusan yang kuat, Ketua KONI Dompu Asrullah ini berharap seluruh persiapan dapat segera berjalan dan pelaksanaan PON di NTB sebagai tuan rumah dapat berlangsung sukses baik dari sisi penyelenggaraan maupun pencapaian prestasi atlet.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pendengar ada Juicy Lucy featuring Adrian Khalif, sialan katanya judul lagunya saja ya, tapi isinya enggak sih ya. Pendengar di pagi hari ini masih ada informasi, masih terus menemani Anda jelang siang hari. Informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Ini tentunya informasi yang kami kutip dari www.rri.co.id. Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah panggung dan dapur rumah batu di Desa Doroo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Di peristiwa tersebut pendengar mengakibatkan sepasang lansia yang merupakan pasangan suami istri ini meninggal dunia. AKBP Mubiarto SIK MM selaku Kapolres Bima Kota melalui Kapolsek Langgudu Ibda Muhammad Suhaili menjelaskan kebakaran menimpa rumah panggung 12 tiang beserta dapur rumah batu milik Mahmud Amasana yang beralamat di RT 10 RW 04 Desa Doroo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Dalam peristiwa tersebut, dua penghuni rumah yakni Mahmud Amasana berumur 82 tahun, seorang petani, dan istrinya bernama Aisyah berumur 80, seorang ibu rumah tangga meninggal dunia. Keduanya merupakan pasangan suami istri, mendengar. Selain kedua korban, rumah tersebut juga dihuni oleh anak kandung korban, Hanafiah, beserta suaminya Sudarmono, serta dua orang anak mereka yang masing-masing berusia 5 tahun dan 1 tahun. Kapolsek Langgudu menerangkan kejadian ini bermula sekitar pukul 2.30 WITA saat Hanafiah berada di dalam rumah untuk merasakan panas pada bagian kepalanya. Setelah terbangun, ia melihat rumah sudah dalam kondisi terbakar. Melihat kobaran api semakin membesar, Hanafiah berusaha menyelamatkan ibunya, di mana Aisyah serta kedua anaknya. Namun hanya karena api sudah besar mampu membawa kedua anaknya keluar rumah dalam keadaan selamat. Setelah berada di luar rumah, Hanafiah membangunkan suaminya yang saat itu sedang tidur di kandang untuk menjaga sapi, dan warga sekitar pun mengetahui kejadian tersebut kemudian berdatangan dan bersama-sama berupaya memadamkan api. Korban Mahmud Amasana ditemukan di sisa bangunan rumah panggung yang telah terbakar, sementara korban Aisyah ditemukan di dalam toilet yang berada di bagian dapur rumah batu. Menerima informasi dari masyarakat, personel Polsek Langgudu langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kedatangan personel dipimpin langsung oleh Kapolsek Langgudu Ibda Muhammad Suhaili. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WITA, tim medis dari Puskesmas Langgudu Barat tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua jenazah. Berdasarkan informasi dan keterangan awal yang diperoleh di TKP, kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek atau korsleting listrik. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Polsek Langgudu juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman serta tidak meninggalkan peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan korsleting saat tidur atau meninggalkan rumah.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Tidak terkunci, Jima.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

mengarah mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di musik dan informasi. Selanjutnya ada Kadihi Ade, masih dalam rangkaian Bima Siang di Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Selamat malam pendengar setiap pukul 1 Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan Inspirasi. Warga Kenaya Ambi Gaya Tanduk Kamera kembali menemani Ita Dokaso Amarai Ake. Tentunya tekan di AD Terencai Nere. Warga Kenaya menemani Ita Dokaso sampai pukul 11. Tentunya ditemani dengan Rawam Bojo Pilihan di Ita Dokaso.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Nah, Deni itu jam 12 siang pendengar Gorira udah tugas kekenanya di Ruitat Hokaso takadi amarai ita kadi adi amarai ake. Dan dikenai ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya di pukul 12 Nah akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta taringa kesalmenaku dinamika olahraga. Untuk itu kekenanya pamit undur diri, sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because you scored at the end, no? Probably you have...

0: Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejenak. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari, iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter.

0: kemarin ya. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa nyangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
1: Berapa alat? Eskavator.
0: Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
1: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
1: Jadi 5, tambah 2.
0: Tadi
1: juga,
0: makin banyak, makin bagus.
1: Itu cuma teknologi, harus cek mulai panggil.
0: Ya.
1: Dan cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
0: Siap.
1: Iya, mungkin OMC. Kemudian pesawat OMC dari udara kita. Awan bagus
0: sih. Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden El Nino yang di sebelah kiri, potensi
2: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh PPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 24 Agustus 2026, diantara kami akan menghadirkan topik mengenai penanganan karhutla Kalimantan dan Sumatera, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pekanbaru Riau. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen kepada
0: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pejaman Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Di edisi hari ini kembali hadir untuk Anda musik dan informasi dalam makan siang bersama sahabat sejati di Bima Siang. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan menemani makan siang Anda di hari ini ya, sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah makan siang bersama sahabat sejati untuk Anda, dan kita akan dengarkan bersama warta berita dari Pro 1 RRI Mataram untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, dan setelahnya kami akan kembali melanjutkan untuk Anda di Pro 1 RRI Biba, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Kita yang benar alias anti hoax, cdrri.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari KSM Langko 83 Ampenan, inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Senin 24 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Kebakaran yang terjadi Sabtu malam 22 Agustus 2026 berdampak pada sekitar 120 kepala keluarga atau 320 jiwa. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas seperti masjid, museum, dan bangunan usaha turut terdampak. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan, pemerintah fokus memenuhi kebutuhan makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, serta memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Dinas Kesehatan telah memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Sementara Dinas Pendidikan menyiapkan langkah agar anak-anak tetap dapat bersekolah di lokasi terdekat. Pemerintah juga menyiapkan dapur umum dan membahas kebutuhan warga untuk beberapa hari ke depan. Lokasi pengungsian

320 jiwa. Dalam kunjungannya, Zita berdialog dengan warga dan pemerintah desa untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dalam pemulihan pasca kebakaran. Zita mengatakan pemerintah pusat akan mendorong pembangunan kembali dan restorasi desa adat Sade melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga akan menindaklanjuti program desa wisata dan desa budaya. Restorasi akan memperhatikan karakter desa adat, arsitektur tradisional, nilai budaya Sasak, keselamatan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa beras, minyak goreng, sarung, dan selimut juga disalurkan dalam melalui kolaborasi dengan Bulog NTB. Zita menegaskan pembangunan kembali Sade membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Masyarakat akan dilibatkan sebagai bagian utama dalam proses pemulihan, sehingga Sade dapat kembali menjadi ruang hidup masyarakat sekaligus destinasi budaya dan pariwisata yang berkelanjutan. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban kebakaran di Desa Adat Sade Lombok Tengah. Bunda Sinta mengajak anak-anak berinteraksi dan bermain untuk mengembalikan keceriaan mereka setelah bencana. Ia juga membawa bantuan berupa buku bacaan. Menurut Sinta, kondisi psikologis anak perlu mendapat perhatian sejak awal karena mereka rentan mengalami trauma. Orang tua diminta terus mendampingi anak dan memberikan ruang bermain yang aman. Sinta juga mengingatkan anak-anak agar tidak mendekati reruntuhan bangunan yang terbakar karena masih terdapat paku, puing, asap, dan bara api yang membahayakan. Selain mendampingi anak-anak, Sinta menemui warga yang kehilangan rumah dan mata pencarian. Ia mengatakan pemulihan Desa Sade akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Sinta juga meminta para pengrajin tenun Sade tetap optimis dan melanjutkan aktivitas menenun sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat setelah kondisi desa pulih. Kebakaran melanda asrama putra MA Mualimin NW Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. 4 ruang asrama terdampak dalam kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Timur, Satijah, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga dan langsung menerjunkan petugas ke lokasi. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan armada dari Posmako Sukamulia, dibantu WMK Pringgabaya dan WMK Terara, serta mobil tangki. Api berhasil dikendalikan dan kondisi di lokasi dinyatakan aman. Kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dan petugas menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan instalasi listrik, kompor, serta api lainnya dalam kondisi aman sebelum meninggalkan tempat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah kopi Robusta Rinjani Lombok Utara resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis atau IG dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pemerintah daerah kini mendorong sejumlah komoditas unggulan daerah agar mendapatkan perlindungan serupa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat identitas sekaligus meningkatkan nilai jual produk pertanian khas Lombok Utara. Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis diantaranya kakao, vanili, durian, mangga, dan berbagai produk pertanian unggulan lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi mengatakan keberhasilan kopi Robusta Lombok Utara memperoleh sertifikat IG menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan terhadap komoditas unggulan lainnya. Menurutnya, indikasi geografis tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap asal suatu produk. Sertifikasi tersebut juga memberikan perlindungan hukum terhadap nama dan identitas produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor geografis dan keterampilan masyarakat di wilayah penghasilnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan petani tembakau mendapatkan harga yang adil setelah melalui proses panjang dalam budidaya hingga panen. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin mengatakan, pemerintah daerah siap turun tangan apabila ditemukan terdapat permainan harga oleh perusahaan yang berpotensi merugikan petani. Untuk itu, koordinasi dengan perusahaan lebih intensif.

0: intens dilakukan agar penentuan harga tetap memperhatikan analisis usaha para petani dengan besarnya biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan petani selama satu musim tanam. Bupati juga menilai harga tembakau tidak boleh ditentukan secara sepihak, namun kualitas hasil panen harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan hasil pembelian.
1: Kita misalnya besok, petani kita sudah produksi, ya. Kemudian dimainkan harganya misalnya tidak sesuai, dan misalnya tetap kita akan koordinasi dengan pihak perusahaan supaya mereka memahami apa yang dimaksud dengan analisa usaha. Keuntungan petani harus ada di dalamnya. Petani tak boleh dirugikan. Ya tergantung cuaca sama dia. Karena kualitasnya bagus, insya Allah tidak akan ada. Kan tergantung alasannya seperti apa. Kalau kualitas jelek, ya tetap tidak. Tidak susah untuk intervensi perusahaan. Dan padahal kalau kondisinya bagus, karena cuaca juga mendukung, misalnya pembuka bukan hadir untuk berat tanpa negara.
0: Ditambahkan Bupati, untuk menciptakan mekanisme penentuan harga yang lebih adil, pemerintah mendorong terdapat forum yang mempertemukan seluruh pihak terkait. Forum tersebut melibatkan pemerintah, perusahaan tembakau, kelompok tani, serta asosiasi petani tembakau. Melalui forum tersebut, pembahasan harga diharapkan dapat dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan biaya produksi, kualitas tembakau, kondisi pasar, serta keuntungan yang layak bagi petani. 5 desa di Kabupaten Sumbawa akan menerima program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahap 3 tahun anggaran 2026. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menerbitkan surat perintah mulai kerja untuk pembangunan KNMP di NTB. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan KKP menetapkan 5 desa di Sumbawa sebagai lokasi pembangunan. Kelima desa itu yakni Labuhan Alas, Pulau Kaung, Labuhan Jambu, Labuhan Mapin, dan Teluk Santong. Rahmat mengatakan KKP menerbitkan SPMK pada 6 Agustus 2026. Pembangunan berlangsung mulai 9 Agustus hingga 18 Desember 2026. Penyedia jasa memiliki waktu 135 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan. Secara keseluruhan, KKP membangun KMP di 14 desa yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir NTB. Sementara itu, Pemkab Sumbawa masih menunggu kepastian pembangunan KMMP di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer. Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan desa tersebut sebagai penerima program. Rahmat Hidayah mengatakan pembangunan di Labuhan Burung kemungkinan menggunakan SPMK dan pelaksana yang berbeda. Pemerintah daerah masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rempitan, Kecamatan Pujut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: Saus, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
3: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: habis ditutup.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husan?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Nggih.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: itu aku kembali pagi.
1: Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bima saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sukmiati. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan frekuensi 91,4 MHz. Dari Pulau 1 RRI, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

Rindu adalah suatu hal yang menyakitkan. Kenangan itu menari di pikiranku. Tapi kau hanya bisa mengingatnya tanpa kuasa menyentuhnya dengan jarimu.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama saya

Baik, berikan jumpa kita akan diawali lagu yang pertama di season yang pertama. Ada koleksi lagu dari miliknya Dewi Persik yang judulnya Mimpi Manis.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pendengar dimanapun ada berada, kalau selalu dari Evita Mala, akhir sebuah cerita. Tapi siaran kita belum berakhir nih. Program Prodangdut, teman-teman aktivitas Anda di siang hari ini hingga 16 sore. Pukul 16 sore masih panjang ya kebersamaan Zouk Music, sekitar 1 jam 30-47 menit ya. Baik, Anda yang mau ikutan gabung silakan hubungi kami di 0822-3494-5100. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya pendengar, untuk menemani aktivitas siang yang lagi santai ataupun yang lagi menikmati santap siang yang kesekian kalinya, atau yang lagi santai aja, ada yang ulang tahun hari ini. Oke, selamat ulang tahun ya. Yang sore hari ini akan sibuk banget karena ada resepsi pernikahan, semangat terus untuk Anda juga. Kita ke lagu berikut pendengar, ada dari miliknya Hesti Damara dengan judul lagu Cuma Kamu.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Program Pro Dangdut Goyang Kakak. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita langsung saja perlihatkan lagu sambil menunggu partisipasi para pendengar yang mau request lagu, hubungi Sukmi di 08223 494 5100. Kita ke lagu berikutnya, Ikke Nurjanah, Gantung.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan jika inspirasi. Satu jam sudah segmen bermain aktivitas Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Saskia dengan judul lagu Ajari Aku Tuhan sudah menemani aktivitas Anda, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.00. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya hingga pukul 16 sore dengan lagu-lagu dangdut di siang jelang sore hari ini. Kita ke lagu berikut, pendengar, ada koleksi lagu dari Ida Laila dengan judul lagunya Ingin Jumpa. Terus untuk lagu yang kedua ada dari miliknya Ida Royani dengan judul lagu Mengapa.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, 91,4 MHz, Pro 1 RRI Bima, mana-mana aktivitas Anda di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Ida Royani dengan judul lagu Mengapa, sudah menemani aktivitas Anda sore hari ini, sore yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Kita lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya. Ada dari miliknya Latif M dengan judul lagunya Hujan Duit.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dengan judul lagunya Senyum dan Air Mata sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selamat sore kembali untuk orang semuanya. Menyapa untuk yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Sukmi masih temani Anda dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Gimana jam setengah mau ke pukul 15.30, sekitar 7 menit lagi ya. Gimana kabarnya sore hari ini? Udah lapar? Iya, lapar-lapar di saat-saat genting ya di sore hari ini. Ada yang memilih minuman favorit atau ya makanlah sedikit, satu centong aja. Atau ada yang memilih rujakan, atau sore hari ini ada yang maunya yang rebus-rebus aja gitu. Sekarang kan lagi apa ya, lagi panen ubi-ubian tuh. Ah, mantap banget nih sore gini makan yang direbus-rebus aja, rebusan ya yang enak banget ya. Yuk kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya menemani aktivitas Anda sore hari ini dari Nur Halimah dengan judul lagu Patah Hati.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mendengarkan kumandang azan asar di wilayah Bima dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
7: Yoga takut gempa.
6: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Lagu dari Ida Laila dengan judul lagu Masjidil Haram sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 menit, sekitar 4 menit ke depan Sukmi menemani Anda di akhir jumpa di program Prodangdut Goyang Kakak. Kita ke lagu berikutnya pendengar yang akan menemani aktivitas sore Anda sekaligus lagu penutup ya untuk kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa di esok hari dan setiap harinya program Prodangdut hadir hingga dari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore. Tetap bersama kami pendengar untuk sore hari ini dan pada pukul 16 sore kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk kita mendengarkan beberapa program acara di sore hari ini. Sukmi pamit undur diri sejenak untuk sore hari ini dan akan jumpa pada pukul 17.45 menit sore nanti di Mutiara Sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1
1: akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 2026 mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka, sementara angka korban meninggal dunia masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kanit Penegakan Hukum Lakalantas Satlantas Polresta Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra mengatakan, berdasarkan data sementara jumlah kecelakaan tahun ini meningkat sekitar 60% dibandingkan 2025. Peningkatan kasus diduga dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan di Pulau Lombok. Selain itu, faktor perilaku pengendara dinilai menjadi salah satu penyebab utama.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru,

ayah tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini. Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: you still be great.
1: Pendengar Pro 1 dari Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Sore hari ini pendengar, kami hadirkan Ruang Beranda Astacita dengan tema Ruang UMKM ya. Saya akan hadirkan informasi-informasi tentang UMKM pendengar yang saya kutipkan untuk Anda dari Kementerian UMKM Republik Indonesia. Tapi ada satu lagu dari Valen Duga, Kisah Tak Seberapa Indah, yang harus Anda dengarkan dulu.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

pagi ini membawa kita bernostalgia bersama Atik Cudi merintis jalan kembali. Iya, untuk Anda pendengar yang mungkin seorang pelaku UMKM dengan keteladanan Anda selama ini selalu gonta-ganti produk ya, selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan tren kuliner misalnya, atau tren apapun yang menjadi produk Anda. Nah, berdengar informasi ini tentang bonggol jagung yang dulu dianggap limbah, kini bonggol jagung punya nilai ekonomi tinggi. Jadi bonggol jagung yang biasa juga disebut dengan tongkol jagung rupanya punya nilai ekonomi yang tinggi, karena barang yang dulunya hanya dianggap sebagai limbah ini rupanya kini banyak diminati oleh negara lain, dan kini bonggol jagung sudah banyak diekspor ke negara, salah satunya yaitu Jepang. Jadi di Jepang komoditas yang sebelumnya dianggap sebagai limbah pertanian ini banyak dimanfaatkan sebagai media tanam jamur. Fenomena ini telah mengubah persepsi bahwa bonggol jagung rupanya mempunyai ekonomi yang tinggi. Potensi bisnis ekspor bonggol jagung ini pertama kali dimanfaatkan oleh pengusaha asal Kediri, Jawa Timur. Jadi sebelum diekspor, bonggol jagung ini terlebih dahulu dikeringkan, kemudian digiling. Hasilnya gilingan ini kemudian dimasukkan ke dalam kemasan pres. Permintaan bonggol jagung sendiri berangkat dari Jepang, rupanya memang sangat tinggi. Jadi dalam satu tahun, pengusaha dari Kediri bisa mengekspor 8 kali. Setiap kali ekspor, jumlahnya rata-rata mencapai 60 hingga 70 ton. Di Januari 2024 saja, berhasil mengekspor 10 ton olahan bonggol jagung ke Jepang dengan nilai ekonomi sekitar 250 juta rupiah. Dan produk olahan bonggol jagung ini tentu harus melewati pemeriksaan karantina terlebih dahulu sebelum diekspor. Bagaimana pendengar, mungkin ini bisa menginspirasi Anda ya, yang ingin mencari sesuatu yang baru, yang ingin mendorong apa ya, keluar dari zona nyamannya ya, mungkin ya, ingin suatu hal yang lebih besar, pengen ekspor-ekspor, coba dulu deh ya, dicari-cari informasinya, siapa tahu dengan ide ekspor bonggol jago ini bisa memberikan sebuah jalan kesuksesan untuk Anda. Dan informasi ini pendengar saya kutipkan dari laman Kementerian UMKM Republik Indonesia.

0: British music. Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Di Pos 1 Radio Tanah kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi dalam rangkaian berita daerah Korwil Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti bersama RRI Singaraja. Tetap bersama pendengar di Pos 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Satu kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2-3 MMI.
2: 500-an unit, ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
3: Selamat sore, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ayu Sundari. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7.
1: 51 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2-3 MMI.
4: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur bermagnitudo 7,7 dengan kedalaman 10 km. PMG Ali Pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu kedua bulan Agustus di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 51 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,2 sampai 3,9. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 49 kejadian atau 94% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi. Dan nihil kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 49 kejadian gempa bumi, dan terdapat 2 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,9 magnitudo. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 berlokasi di 37 km utara Embai, Nagekeo, NTT pada kedalaman 10 km.
4: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebesar 92% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 48 kejadian gempa bumi, terdapat 3 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 5% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 48 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 3 kejadian.
4: Asani Haris menambahkan Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang dipicu sejumlah sumber. Dari total gempa bumi yang terjadi, 10 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 41 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 berlokasi di 37 km utara Embai Nagekeo Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 10 km. Gempa bumi tersebut dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2 hingga 3 MMI. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Aksi kepedulian sosial ditunjukkan oleh gabungan organisasi mahasiswa di Kota Denpasar, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar bersama Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu menggelar penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur.
5: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Denpasar bersama Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu PMBD menggelar aksi penggalangan dana kemanusiaan selama 2 hari di Jalan PB Sudirman Denpasar guna membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Aksi kepedulian sosial yang berlangsung secara kondusif di Jalan PB Sudirman Denpasar tersebut berhasil mengumpulkan total donasi sebesar Rp4.824.000. Penggalangan dana ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di sedikitnya 8 kabupaten di NTT yang dilanda bencana alam. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal Syamsuddin mengapresiasi kedermawanan dan antusiasme warga Kota Denpasar yang telah menyisihkan sebagian rezekinya selama 2 hari pelaksanaan aksi.
6: Kami di sini dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar bersama teman-teman dari Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu, alhamdulillah berhasil melaksanakan penggalangan dana untuk aksi kemanusiaan yang dilakukan selama 2 hari, yakni di hari pertama bertitik lokasi di perempatan Sudirman dengan total Rp1.869.000. Kemudian kami melanjutkan penggalangan dana ini di hari kedua, yakni pada hari Minggu 23 Agustus 2026 dengan hasil Rp2.956.000 dengan total keseluruhan yang kami galang Rp4.824.000.
5: Guna memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran, seluruh hasil donasi dari masyarakat Denpasar tersebut akan dikirimkan dan disalurkan secara langsung melalui jaringan komunikasi organisasi HMI yang berada di wilayah NTT.
6: Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh warga Kota Denpasar yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di jalan. Kepedulian warga Denpasar menjadi bukti nyata kuatnya rasa persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan kita. Seluruh hasil donasi ini akan kami salurkan langsung melalui jejaring HMI di Pulau Nusa Tenggara Timur untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana sekurang-kurangnya di 8 kabupaten. Semoga bantuan ini menjadi berkah dan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan.
5: Aksi solidaritas ini diharapkan dapat menginspirasi kelompok masyarakat lainnya untuk terus memperkuat rasa kepedulian antar sesama, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang tertimpa musibah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Yunia Herawati melaporkan.
2: 500-an unit, ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terus menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak dan sehat. Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah penerima program tersebut dengan alokasi sebanyak 1.545 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Timur Haji Mudahan menyampaikan, pelaksanaan program BSPS di Lombok Timur saat ini telah memasuki tahap ke-12. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut dibagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Lombok Timur mendapatkan alokasi sebanyak 519 unit dan seluruhnya telah selesai dikerjakan. Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah daerah mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit. Saat ini pelaksanaan tahap tersebut masih dalam proses persiapan. Sementara itu, sisa alokasi bantuan masuk dalam tahap ketiga yang saat ini masih dalam proses verifikasi calon penerima manfaat.
2: SPS dari Kementerian PKB karena peluncurannya tidak sekaligus, pengalokasiannya tidak secara sekaligus, tapi dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang sudah sampai tahap ke-12. Nah, jumlah unit yang kita dialokasikan di Lombok Timur sampai tahap ke-12 ini sudah pada angka 1.545 unit.
7: Program BSPS dikatakan mudahan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki rumah, khususnya mereka yang masih menempati hunian dengan kondisi belum layak. Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat mendapatkan stimulan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Diharapkan pelaksanaan BSPS dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan aman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di Kabupaten Lombok Timur. Penyaluran bantuan secara bertahap juga dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan program tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kabupaten Buleleng terus memperkuat peran penyuluh lintas agama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Penyuluh dari berbagai agama secara berkelanjutan memberikan pembinaan dan pencerahan kepada umat untuk menjaga kehidupan beragama tetap harmonis dan kondusif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan penyuluhan menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Pembinaan dilakukan melalui penyuluh lintas agama sesuai tugas dan fungsinya untuk membangun pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Menurut Sumarawan, perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia. Karena itu perbedaan perlu dikelola menjadi kekuatan yang mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Para penyuluh lintas agama juga terus memberikan pembinaan kepada umat mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat toleransi serta mempertahankan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Buleleng.
1: Kita sudah senantiasa merawatnya, ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita, itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, ya, dengan harapan tentu bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menilai menjaga kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Kementerian Agama, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati perbedaan. Ia menyebut kondisi kerukunan umat beragama di Buleleng saat ini tetap kondusif berkat kontribusi berbagai pihak. Menurutnya perbedaan harus menjadi ruang untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk saling menyatukan. Penguatan penyuluhan lintas agama juga dinilai penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, dengan agama sebagai pondasi dalam menjaga nilai dan arah kehidupan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Buleleng Festival 2026 resmi ditutup dengan capaian perputaran ekonomi lebih dari 3,6 miliar rupiah selama pelaksanaannya. Kehadiran 105 UMKM lokal turut menjadi penggerak ekonomi, sekaligus memperkuat promosi produk kreatif khas Buleleng.
3: Terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaannya yang boleh dibilang hampir sempurna.
4: Buleleng Festival 2026 resmi ditutup Bupati Buleleng Inyoma Sujidre di panggung utama kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja pada Minggu malam kemarin. Selama 6 hari pelaksanaan, festival tersebut mencatat perputaran ekonomi mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Capaian tersebut ditopang aktivitas 105 pelaku UMKM lokal yang ambil bagian dalam pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Produk kriya, kuliner, olahan pangan hingga fashion Buleleng dipasarkan melalui 3 zona festival yang tersebar di sejumlah titik kegiatan. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan Buleleng Festival selama 6 hari telah menjadi ruang untuk menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari seni, budaya, kuliner hingga kreativitas masyarakat yang turut memberikan dampak bagi sektor pariwisata dan perekonomian.
3: Tempat ini adalah tempat untuk kita berinteraksi, tidak membedakan tua muda, laki perempuan, dari mana latar belakangnya, dan kita guyup sebagai krama Buleleng. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Buleleng, karena selama pagelaran dari Buleleng Festival dari hari pertama sampai kemarin hari kelima dan hari ini, partisipasi Bapak Ibu sekalian masyarakat Buleleng sangat luar biasa.
4: Sementara itu, dari sisi kebudayaan, Buleleng Festival menjadi wadah untuk mempertemukan pelestarian tradisi dengan inovasi dan kreativitas modern. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar kekayaan budaya Buleleng tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah perubahan zaman. Bupati Sujidre turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bulfest 2026. Apresiasi diberikan kepada panitia, seniman, komunitas, pelaku UMKM, perangkat daerah, aparat keamanan, desa adat, sponsor, relawan hingga masyarakat yang ikut menjaga kelancaran kegiatan.
3: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaannya yang boleh dibilang hampir sempurna, tapi pelaksananya cukup rapi, cukup tertib, dan masyarakat bisa menikmati kegiatan Buleleng Festival ini dengan nyaman.
4: Lebih lanjut, Sujidre mengajak masyarakat membawa semangat uriping rase dalam kehidupan sehari-hari dengan terus melestarikan budaya, saling menghargai, memperkuat gotong royong, dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Ia mengatakan Pemkab Buleleng akan berkomitmen terus

0: mendukung pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan. Meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi mengatakan, pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan, salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
5: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan PON yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Sangat. Oh, PON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
4: Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
3: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai. Proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
2: Puluhan petarung muda dari berbagai desa di Kecamatan Grogak ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Vol ke-4. Kejuaraan ini menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai potensial di Kabupaten Buleleng.
6: Event ini bisa nanti dijaring oleh MI Kabupaten dan dibina di sana.
0: Sebanyak 40 petarung muda dari berbagai desa di Kecamatan Grogak Buleleng ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Volume 4 pada Sabtu kemarin. Kejuaraan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai dari wilayah Buleleng Barat. Kegiatan yang digelar Klub Muay Thai Indonesia Tarung Derajat Desa Musi bersama komunitas Buleleng Barat Fighter tersebut kembali dilaksanakan setelah mendapatkan antusiasme masyarakat dan petarung muda pada tahun sebelumnya. Kompetisi ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan Muay Thai hingga ke tingkat desa. Ketua Panitia Sunset Fight Volume 4 Putu Darmawan mengatakan tingginya minat para petarung menjadi alasan kegiatan kembali digelar tahun ini. Menurutnya para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan ke jenjang lebih tinggi.
6: Tujuannya adalah untuk menjaring bibit-bibit atlet yang ada di desa Musi Kecamatan Grogak. Untuk kedepannya biar bisa para atlet yang sudah bisa berkompetisi di sini di event ini bisa nanti dijaring oleh MI Kabupaten dan dibina di sana gitu Mas.
0: Menurutnya para petarung yang menunjukkan kemampuan terbaik akan berpeluang bergabung dan mendapatkan pembinaan bersama Muay Thai Tarung Derajat. Hasil kejuaraan juga akan menjadi bahan evaluasi bersama Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng untuk memetakan potensi atlet. atlet yang dapat diarahkan menuju kompetisi yang lebih serius. Dukungan terhadap pembinaan atlet juga disampaikan Ketua Umum Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng, Iwayan Tarik Adnyane. Ia mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi oleh salah satu klub binaan yang mampu menggelar kejuaraan secara mandiri sekaligus mendapatkan respon positif dari masyarakat.
7: Harapan ke depan semoga dari ranting-ranting yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya ranting Muay Thai bisa menyelenggarakan event-event seperti di ranting Karu Jakarta ini. Kita akan terus mengedukasi ranting-ranting yang ada di khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng sekiranya bisa mencontoh ranting Karu Jakarta ini dengan semangat yang luar biasa.
0: Tarik Adnyane menambahkan pelaksanaan kejuaraan hingga ke tingkat desa menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan generasi muda mengenal dan menekuni olahraga Muay Thai. Semakin banyak kompetisi digelar, semakin terbuka peluang menemukan atlet potensial dari wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh kompetisi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Tercatat 268 pecatur saling beradu dalam Piala Bupati Badung Rapid Chase Open Turnamen 2006. Ajang ini menjadi sarana bagi tim bayangan catur Badung untuk menguji kemampuan sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
8: Yang banyak datang dari luar Bali itu adalah Jawa Barat, Jateng, Jawa Timur, Jakarta. Nah, Kalimantan Tengah juga. Luar negerinya itu tadi itu Belgia sama Inggris.
2: Tercatat 268 pecatur saling beradu dalam Piala Bupati Badung Rapid Chase Open Turnamen 2026 di Puri Banyuning Bongkase Abian Semal Badung Minggu 23 Agustus 2026. Para pecatur itu datang dari berbagai daerah di daratan Jawa, Kalimantan, termasuk partisipan luar negeri, Inggris dan Belgia juga ikut unjuk kemampuan. Ketua Umum Pengkap Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Badung, Jero Imade Warnawa kepada RRI mengatakan, ajang ini menjadi sarana bagi tim bayangan catur Badung untuk menguji kemampuan sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi di Porprov Bali 2027 di Buleleng.
8: Hanya untuk memantapkan tim bayangan kami persiapan di Porprov 2027 sekalian kita nanti secara kolektif untuk menjadikan tim bayangan itu menjadi tim definitif.
2: Sementara itu Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Wayan Tirte yang juga selaku pembina Percasi Badung mengatakan Piala Bupati Badung ini merupakan program unggulan. Berbicara target prestasi Porprov, Wayan Tirte berharap tim catur Badung mampu mempertahankan 11 medali emas dan predikat juara umum Porprov.
9: Kita dapat mempertahankan lah, jangan muluk-muluk kita mau meningkatkan. Ya penting bertahan aja lah, bertahan dengan 11 emas itu sudah sangat luar biasa dan kami sudah sangat bersyukur karena persaingan kita sekarang di Bali kan sudah sangat ketat.
2: Ketua Panitia Kejuaraan Iputu Surya Saputra menambahkan, selain konsen pada peningkatan performa dan prestasi pecatur Badung, event ini juga memadukan unsur sport tourism. Pemilihan venue di Puri Banyuning menjadi bagian dari wisata olahraga untuk para peserta setelah melakoni pertandingan.
10: Biar bisa menunjukkan di sini bahwa ada tempat pariwisata juga seperti swing, rafting itu bisa kelihatan. Intinya kita bisa bangga dalam mengadakan event ini.
2: Putu Surya Saputra berharap pasca Piala Bupati Badung Rapid Chase Open Turnamen 2026, para atlet catur Badung mampu membaca peta kekuatan lawan di masing-masing kabupaten kota, termasuk pesaing dari luar Bali menjadi tolok ukur atlet saat akan mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: informații de inspirații.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Tepat pukul 14 tadi kami sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak beberapa program acara sore hari ini. Dan Sukmi lanjutkan dengan Mutiara Sore Pro 1 RRI Bima. Untuk kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Dan untuk informasi pendengar, kumandang azan maghrib nantinya pada pukul 18.06 menit. Kita dengarkan satu koleksi lagu dari Nasidaria dengan judul lagu Kota Santri.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Nasida Ria dengan judul lagu Kota Santri sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sore yang begitu manis di wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk Anda yang berolahraga sore, untuk Anda yang jalan-jalan aja putar-putar terus menikmati minuman dingin di sore hari ini. Dan tentunya jangan banyak-banyak karena cuacanya juga udah mulai dingin dan angin ya, karena ini sudah masuk atau puncak musim kemarau. Jadi perubahan iklim, peralihan musim, jadi merubah kondisi cuaca dan kadar panas dinginnya juga terasa ya sampai sini. Jadi untuk Anda semuanya yang terus beraktivitas sore hari, jangan lupa jaketnya. Untuk Anda yang bepergian dan untuk Anda yang sore-sore gini udah di rumah, dengan ya rapi-rapihin dulu sebelum maghrib gitu ya, semuanya sudah rapi, udah masuk ke kandang masing-masing. Ibarat ayam kita sudah harus sudah ada di rumah masing-masing ya, untuk mempersiapkan untuk menyambut datangnya waktu maghrib. Untuk waktu maghrib wilayah Bima dan sekitarnya nanti pada pukul 18.06. Dan selamat sore kembali untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital kami. Kita akan perdengarkan untuk pengajian Al-Quran Surah As-Saffat ayat 114 hingga 126 dibacakan oleh Qari'ah Nur Waidah. Kita dengarkan bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pendengar, kami akan perdengarkan untuk Komandan Azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya sesaat lagi, beberapa detik lagi. Untuk informasi Komandan Azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06. Dan kita sudah dengarkan untuk pengajaran Al-Quran Surah As-Saffat ayat 114 hingga 126 dibacakan oleh Qori'ah Nur Waidah. Dan pendengar, kita akan mendengarkan untuk Komandan Azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita hadirkan satu informasi dari Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai 6 bulan, 56 kasus kebakaran di Sumbawa. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkartan Kabupaten Sumbawa mencatat 56 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Damkartan Kabupaten Sumbawa, Syahbudin, mengatakan petugas mencatat 18 kejadian pada triwulan pertama dan meningkat menjadi 38 kejadian pada triwulan kedua. Pada triwulan pertama, kebakaran melanda 10 rumah, 1 kantor, 1 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, serta 5 kejadian lainnya. Sementara pada triwulan kedua, kebakaran melanda 19 rumah, 2 lahan, 2 kantor, 5 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah, dan 7 kejadian lainnya. Kebakaran lahan kerap terjadi saat warga membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kemudian meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Dan juga mengingatkan warga terhadap risiko arus pendek listrik, penggunaan kabel tidak sesuai standar, beban listrik yang berlebih, serta peralatan elektronik yang tidak diawasi dapat memicu kebakaran rumah. Damkartan bersama PLN terus memberikan edukasi mengenai keselamatan penggunaan listrik. Petugas juga mensosialisasikan penanganan awal kebakaran pada masyarakat. Syahbudin juga meminta warga tidak membakar lahan tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi aman. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sebelum api meluas. Berikutnya untuk informasinya, dan semoga menjadi warning untuk kita semuanya dan kita saling mengingatkan atas kejadian atau contoh kejadian yang sudah berlalu dan semoga tidak terjadi lagi, dan antisipasi, langkah antisipasi sudah kita ketahui bersama. Selanjutnya pendengar, kita akan lanjutkan dengan beberapa tembang islami di ruang dengar Anda. Dan Sukmi masih temani Anda di Mutiara Sore dengan tembang islami hingga pukul 19 malam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda malam hari ini, kami hadirkan untuk informasi untuk tips rencanakan tabungan umroh selama 2 tahun secara efektif dan terukur. Jadi pendengar, menyiapkan dana ibadah umroh selama 2 tahun memerlukan perencanaan keuangan yang sangat matang serta kedisiplinan tinggi. Tanpa komitmen yang jelas, tabungan berisiko terpakai untuk kebutuhan lain sehingga jadwal keberangkatan terpaksa ditunda. Langkah awal yang sangat penting adalah mencari gambaran total biaya paket umroh dari berbagai agen terpercaya. Pastikan Anda memilih travel berizin resmi untuk menghindari risiko penipuan serta mendapatkan fasilitas perjalanan terbaik. Selanjutnya, ubah strategi penganggaran bulanan dengan menyisihkan dana umroh secara langsung begitu menerima gaji bulanan. Tentukan nominal tabungan secara rutin, misalnya menyisihkan 1,5 juta setiap bulan agar target dan dana cepat tercapai. Pencatatan arus keuangan bulanan secara teliti dan membantu Anda mengontrol pengeluaran yang kurang begitu penting. Membuka rekening khusus tabungan umroh juga sangat disarankan agar dana tidak bercampur dengan kebutuhan sehari-hari. Pendengar, jika penghasilan utama masih dirasa kurang, Anda dapat mencari pekerjaan sampingan untuk menambah alokasi dana tabungan. Jadi hindari pula mengambil hutang konsumtif yang berpotensi membebani keuangan dan mengganggu fokus pencapaian target ibadah. Secara berkala, pendengar, lakukan evaluasi perkembangan tabungan guna memastikan seluruh perencanaan tetap berjalan sesuai jalur yang ditentukan. Jadi tetapkan juga target musim keberangkatan secara pasti agar motivasi menabung tetap terjaga hingga dana mencukupi. Sebagai solusi praktis mengamankan porsi keberangkatan lebih cepat, pembiayaan wisata syariah dari Pegadaian patut untuk dipertimbangkan. Jadi kunjungi kantor cabang Pegadaian terdekat sekarang juga untuk mematangkan persiapan perjalanan ibadah suci impian Anda. Demikian untuk informasinya, dan informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan informasi ini juga menjadi informasi penutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Mutiara Sore dengan kami hadirkan tembang Islami di ruang dengar Anda. Tepat pukul 19 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program malam hari ini. Sukmi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian kami akhiri rangkaian Mutiara Sore. Sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Dan pendengar, saatnya kita memasuki rangkaian NTB Malam. Tentunya Kak, saya Korea Tengah Bisa masih terus membersamai Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan rangkaian NTB Malam, pendengar, mengawali dengan informasi mengenai cek fakta ya, fakta cek fakta malam hari ini kami hadirkan fakta di balik lagu Indonesia Raya.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah karya. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Dan kita jeda dulu untuk menikmati lagu-lagu malam hari ini, karena saat ini kita akan dengarkan kumandangan Indonesia dari Kota Mataram dan sekitarnya. Memasuki pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kan kebersamaan kita hari ini pendengar di 24 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas malam hari ini. Selamat melanjutkan istirahat Anda juga. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan pastinya juga segala hal yang Anda inginkan, yang Anda harapkan selalu tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mendengar nanti ada rekan saya, Benny Pratama, yang selanjutnya akan menemani Anda di rangkaian NTB Malam hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan Warta Berita dari RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami. Saya Kuryatun Nabisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan telah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulau Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutlah di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutlah yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutlah yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutlah ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutlah tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutlah di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemain mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi

0: para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
1: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
2: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
1: Yang udah tanam ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Ya tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
3: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
4: Berapa, Bu, mungkin stok?
3: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
2: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
5: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
6: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
7: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
6: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
5: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali.

0: Gitu. Akan mudah sekali.
1: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
4: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
3: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
5: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
4: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
7: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
6: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
7: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
6: Heping Garuda di sekitar September Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
0: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain kalau ada
6: happening Indonesia dengan China.
7: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
6: Ini paling lambat 2020.
7: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
8: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Yang laga Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
9: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
8: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
9: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
8: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kalny yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pencegahan pernikahan anak di Desa Gapuk, Lombok Barat diarahkan tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan. UIN Mataram mendorong masyarakat memiliki kelompok yang dapat melanjutkan edukasi sekaligus pengingat ketika muncul potensi perkawinan usia anak. Wakil Rektor 3 UIN Mataram, Profesor Jumarim, mengatakan edukasi yang dilakukan sekali tidak cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat. Kesadaran harus dirawat melalui kelompok yang memiliki ruang untuk berdiskusi dan juga menyampaikan kembali pengetahuan kepada lingkungan di sekitarnya.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya, Dek.
4: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
5: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
5: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
5: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
4: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
6: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
6: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
3: Iya, Ibu.
6: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
6: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Nah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
3: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
3: Terus adik marah?
4: Enggak.
3: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
3: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
3: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh iya kayaknya ya.
3: Lucu ya, saat kita sukses sama yang dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, supaya ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
3: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
3: Bahagia.
4: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
3: Sekarang semuanya direkam.
4: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
6: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang.
3: Masih, Bu.
6: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
7: Ya, silakan, Mas Arya.
3: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Kembali dokter kita di Prosatu RRI Mataram hadir untuk Anda hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Seperti biasa ada Ibu Dokter Reni Bunyamin yang akan menemani kita di dokter kita untuk malam hari ini. Dan tentunya ada saya Beni Pratama. Anda nanti bisa bertanya seputar masalah kesehatan ya di 081-802-05-6000 atau di 634-823. Kita sapa dulu Bu Dokter malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bu Dokter, sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Dokter, kita ada dua momen besar ini di masih di bulan Agustus, tentunya momen perayaan kemerdekaan dan juga sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Ini artinya banyak yang dalam tanda kutip katanya Bu Dokter ya, bulan perbaikan gizi katanya Bu Dokter ini.
1: Terima kasih
0: Rahul. Iya Bu Dokter. Nah, jadi kayaknya ini asik kalau kita ngobrol seputar masalah penyakit mah ini Bu Dokter ya, masalah kesehatan lambung. Nah Bu Dokter, ini semua apa ya, semua penyakit yang berkenaan dengan lambung ini apakah otomatis disebut penyakit mah Bu Dokter?
1: Enggak juga ya. Jadi yang berkaitan dengan pencernaan sebetulnya ya. Jadi pencernaan itu kan mulai dari mulut dulu, kemudian ke arah kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian masuk lagi ke usus 12 jari atau usus kecil, masuk ke usus besar, lanjut ke pembuangan, gitu kan? Jadi itu adalah rangkaian dari saluran pencernaan kita. Jadi semuanya, awalnya itu pasti bermula dari mulut dulu. Kita mau makan enak, kalau kita mau makan yang digoreng, mau makan yang manis, itu hanya untuk memuaskan mulut aja kan? Ya apa enggak?
0: Nah, betul Bu Dokter.
1: Kalau udah lewat, udah, enggak akan ada rasa apa-apa lagi. Paling rasa

0: kenyang atau rasa lapar.
1: Iya kan?
0: Yang manis, yang kita ingin, yang kita rasakan. Mulai dengan pengecapan, yang di mulut aja. Kalau kita ingat misalnya, wah iya kalau saya makan gorengan nih nanti kolesterol saya naik. Ya. Kalau saya makan yang terlalu banyak yang manis-manis, mungkin nanti gula darah saya naik. Kalau ingat itu mungkin kita akan nyetop. Tapi banyak dari kita yang tidak ingat. Yang hanya kita ingat adalah kenikmatan saat kita mengkonsumsi makanan tadi. Itu kan?
2: Iya, Bu Dokter. Nah, sebelum kita lanjut Bu Dokter, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu.
0: Ayo, silakan.
2: Selamat malam Dokter kita.
3: Selamat malam Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tumben ini Bang Fajar. Silakan Bang Fajar langsung ke Bu Dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ingin bertanya ini, apakah benar bahwa kalau mandi itu dalam keadaan berkeringat itu kata orang-orang di sini itu tidak bagus karena apa namanya
2: suhu badan lagi panas Bang Fajar ya.
3: Nah, apa kesimpulannya itu di luar?
2: Oh, bisa dikhawatirkan kayak panu gitu Bang Fajar ya.
3: Ya, kadang-kadang di sini. Nah, apakah benar atau betul itu mandi dalam keadaan berkeringat ini menurut medis? Terima kasih Bang Fani.
2: Terima kasih Bang Fajar.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi saat berkeringat Bu Dokter, apakah benar ini bisa menyebabkan penyakit kulit?
0: Justru kalau keringatnya dibiarin dalam waktu lama bisa terjadi panu. Tapi kalau dibersihkan enggak. Tapi biasanya gini, kalau habis berkeringat itu sebaiknya kita mendinginkan badan kita dulu gitu ya. Karena habis keringat kan kita habis lari kah, habis melakukan satu kegiatan, kita cooling down dulu gitu loh. Kita istirahatkan dulu, kita pakai handuk dulu, ganti mungkin bajunya dengan baju yang lebih yang kering timbang yang basah tadi kan. Nah, setelah itu baru kita mandi. Aman itu, enggak masalah. Ya, tapi jadi yang kalau katanya berkeringat kemudian kalau mandi bisa menimbulkan penyakit kulit itu pasti enggak. Pasti itu hoax saja.
2: Mitos Bu Dokter ya.
0: Mungkin mitos, mungkin karena di enggak semua orang kan berpendapat sama ya. Kalau semua orang berpendapat sama, mungkin itu kita sebut dengan mitos.
2: Tapi kalau dari kesehatan memang tidak ada dasarnya Bu Dokter ya.
0: Enggak ada.
2: Baik. Itu Bang Fajar. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya nanti kalau habis berolahraga atau habis beraktivitas berkeringat, mendinginkan dulu suhu badan, habis itu boleh mandi. Baik, kita lanjut Bu Dokter. Jadi kalau untuk mah sendiri Bu Dokter, ciri-cirinya yang bisa kita kenali yang membedakan dengan penyakit pencernaan lain ini apa Bu Dokter?
0: Biasanya kan kalau ada sesuatu gangguan pada lambung, yang kita rasakan adalah kembung, nyeri, udah, apalagi nyeri sama kembung biasanya dua itu yang paling sering ya, paling sering kita rasakan gitu.
2: Berarti ini sama nggak Bu Dokter kalau misalnya sekarang banyak yang sebut dengan GERD atau asam lambung naik katanya itu bagian dari mah juga berarti Bu Dokter ya?
0: Betul, asam lambung adalah zat yang bekerja di lambung. Yang tugasnya adalah yang membantu pencernaan kita, gitu kan? Sehingga jumlah dari asam lambung itu tergantung dari banyaknya makanan yang kita konsumsi dan halus tidaknya makanannya kita konsumsi. Jadi kalau misalnya makannya kita kecepatan, berarti kan banyak tuh yang masuk. Pasti asam asam lambung yang diperlukan juga lebih banyak. Kemudian yang kedua, kalau kita makannya tanpa dikunyah dengan lama, maka masuk itu dalam keadaan kasar, sehingga lambung akan bekerja lebih keras lagi, sehingga mau tidak mau harus ditambah asam lambungnya. Jadi kumat asam lambung, lambungnya naik, itu adalah akibat dari kita sendiri loh yang yang menyebabkan itu terjadi. Makan terlalu cepat, makan terlalu keburu-buru sehingga ngunyahnya cuma beberapa kali kunyahan selesai. Telan gitu kan.
2: Ya, kayaknya berkaitan Bu Dokter ya. Saya beberapa hari yang lalu ngobrol sama teman, dia bilang saya makan lumayan teratur, kayak enggak pernah terlalu telat, dibilang. Tapi suka tiba-tiba kambuh mahnya, suka tiba-tiba nyeri gitu di bagian lambungnya. Ini kenapa ya, dibilang? Bisa jadi penyebabnya seperti yang tadi Bu Dokter ya.
0: Iya. Makannya terlalu cepat, walaupun tepat waktu tapi cepat. Kan kita harus ingat 3J. Jam makan, jenis makanan, jumlah, dan cara makan. Jam makan terpenuhi, jenisnya mungkin banyak yang pedas, terus jumlahnya banyak, cara makannya cepat, nggak dikunyah, langsung telan gitu kan, bisa terjadi itu.
2: Kalau dari jenis makanan, ada nggak yang memicu Bu Dokter, artinya makanan yang terlalu asam kah, makanan yang terlalu pedas?
0: Iya, betul, itu, dua itu. Yang terlalu pedas, terlalu asam, kecut gitu kan, itu menyebabkan akhirnya gangguan pada lambung.
2: Di beberapa kasus ada yang sampai bilang nyerinya sampai ke ulu hati. Nah ini memang karena saraf atau seperti apa Bu Dokter?
0: Karena apa?
2: Kenapa bisa sampai sakitnya itu ke ulu hati gitu pas?
0: Ulu hati itu awal dari lambung kan? Lambung itu awalnya di ulu hati. Nah kemudian kalau misalnya asam lambungnya banyak pada saat kita mengunyah atau mencerna makanan, si lambungnya kan dia akan melakukan gerakan-gerakan seperti memompa gitu kan. Nah kalau asam lambungnya banyak, itu pas waktu dia memompa itu seakan-akan asam lambungnya naik ke arah ulu hati, yang itu merupakan ujung dari atau tempat mulainya lambung, yang biasanya di situ ada semacam katup ya, bukan katup sih, apa kita sebut ya, kita sebutnya sphincter itu seperti ujungnya balon. Kita selalu mengikat ya, kalau kita habis tiup balon itu kita ikat kan. Nah disitunya kemudian terjadi asam lambungnya naik ke situ, terasa nyeri pastinya. Karena apa? Yang tahan asam lambung ya di lambung, di luar lambung itu enggak. Makanya kenapa kalau ada asam lambung, kemudian sphincternya itu akan mengkerut gitu, sehingga tertutup di bagian atas. Tapi kalau udah kebanyakan, bisa kena, sampai langsung naik ke atas, ke bagian atas, lebih atas lagi dari pintu masuk lambung tadi. Dan itu kan kerongkongan tidak didesain oleh Allah untuk tahan asam lambung. Yang tahan asam lambung ya di lambung aja, dengan jumlah yang sesuai.
2: Itu kemudian menyebabkan rasa sakitnya bisa lebih atas dari ini ya, dari wilayah lambung Bu Dokter ya.
0: Betul, lebih ke atas kan terasanya, seperti terbakar gitu lah.
2: Dan kalaupun misalnya nyerinya terasa di lambung, itu bisa jadi ada lecet atau infeksi di lambung Bu Dokter ya?
0: Ya, betul. Itu yang kita sebut dengan peradangan pada lambung, yang kita sebut dengan gastritis, atau juga kita sebut dengan tukak lambung. Jadi ada luka di situ karena asam lambungnya kebanyakan. Kan biasanya kita itu sudah menyiapkan asam lambung dalam jumlah tertentu pada jam tertentu, di mana kita makan biasanya jam berapa. Nah, di situ dia sudah siap. Tapi kalau kita kebanyakan makannya, jadi banyak yang dimasukkan, kemudian kasar, lambung sudah menyiapkan asam lambung yang lebih banyak. Karena kebiasaan kita makannya cepat, kunyahnya juga enggak lama, sehingga masuk dalam keadaan kasar, sehingga lambung sudah terbiasa dengan jumlah makanan yang banyak dan kasar. Akhirnya asam lambungnya disiapkan lebih banyak dari biasanya. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya terus makannya terlambat, dia udah nyiapin banyak, makan kita terlambat. Nah, itu yang bisa menyebabkan si asam lambung juga merusak dinding dalam lambungnya, sehingga terjadi luka gitu. Nyeri juga di daerah lambungnya.
2: Berarti misalnya Bu Dokter, kalau untuk orang yang sedang diet ini, dari kan dia akan mengurangi porsi makanan, Bu Dokter ya. Sementara seperti tadi misalnya produksi asam lambung itu masih menyesuaikan sama pola makan sebelumnya. Berarti tidak ya. Boleh langsung dari porsi makan yang banyak langsung tiba-tiba dipotong menjadi sedikit sekali, Bu Dokter ya.
0: Nah, itu diet yang salah. Ya, diet itu bukan berarti kita mengurangi atau ngekat jumlah makanan kita. Bukan seperti itu sebetulnya. Tapi justru kita bagaimana mengatur komposisi dari makanan yang kita konsumsi. Contohnya, kalau kita biasanya makan itu yang dimasukin apa dulu ke dalam piring?
2: Nasi, Bu Dokter.
0: Nasi. Biasanya nasi itu berapa centong? Ayo. Nah, kita lihat nih, orang kebiasaan. Kebiasaan orang ya, makan itu berapa centong biasanya?
2: 2-3 kayaknya, Bu Dokter.
0: 2-3 centong nasi kan ya.
2: Iya.
0: Nah, setelah itu kita ngambil lauk. Lauknya paling ayam. Terus apa lagi? Mie goreng. Ya kan? Perkedel. Apalagi?
2: Tahu tempe tapi goreng.
0: Nah, goreng lagi kan? Nah, sayurnya, kalau di pesta ada sayur, paling capcay. Ya, capcay juga nggak semuanya sayur kan?
2: Tumis juga, Bu. Tumis tapi digoreng juga, Budak. Digoreng juga, Budak.
0: Iya, iya. Ada yang nyiapin misalnya kangkung rebus, tauge rebus. Nggak ada kan? Pesta tuh gak ada. Sehingga kita bisa lihat bahwa porsi yang banyak itu adalah nasi yang merupakan karbohidrat. Nah, kalau orang yang diet, seharusnya porsi nasi dikecilin menjadi 3 sendok juga, tapi sendok makan, bukan centong nasi. Nah, kemudian yang namanya protein justru dipenuhkan. Separuh piring kita penuhkan dengan protein. Tahu, tempe, ikan, ayam, telur masukin di situ. Dan yang satunya lagi, isi dengan sayur. 30% dari isi piring kita adalah sayur. Itu dulu. Sehingga pasti kita kenyang itu. Nggak mungkin lapar. Jadi orang diet tidak boleh lapar.
2: Oh, berarti bukan ininya, Bu Dokter ya. Bukan porsinya yang tiba-tiba dibuat jadi sedikit gitu dari banyak, Bu Dokter.
0: Bukan,
2: ya.
0: Bukan, bukan. Nah, komposisinya yang harus kita rubah.
2: Oke, okay. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua ya, bahwa diet itu tidak menyiksa ya, tapi harus menyehatkan, Bu Dokter ya.
0: Betul. Tidak, intinya adalah diet itu tidak boleh lapar.
2: Nah, di penanganan awal, Bu Dokter, untuk gejala mah ini, sebelum dia biar nggak dikit-dikit langsung panik, ini salah satunya mungkin Bu Dokternya nanti dikoreksi kalau salah. Katanya kalau lagi kumat itu jangan berbaring, tapi sebaiknya itu duduk dulu Bu Dokter ketika gejalanya datang.
0: Bukan gejala datang ya. Kalau habis makan jangan berbaring.
2: Oke.
0: Kalau habis makan jangan berbaring. Karena kalau habis makan kan lagi bekerja dia tuh. Kalau berbaring maka asam lambungnya akan lebih ke arah yang lebih rendah. Yaitu ke arah kepala mungkin ya, ke arah atas lah ya. Bukannya ke bawah, ya harusnya kan dia ke bawah.
2: Kemudian apa lagi ini Bu Dokter yang bisa kita lakukan di penanganan pertama ketika gejala mah ini kambuh?
0: Gejala mah kambuh. Ya pastinya orang yang sering kena penyakit ini pasti punya obat-obatan tertentu dong. Pasti di rumahnya pasti ada dah. Obat seperti misalnya antasida, sukralfat itu pasti ada. Nah, pertolongan pertama ya itu dulu. Antasida. Untuk melapisi, gitu kan.
2: Di gejala lanjutan, Bu Dokter, ini ada misalnya kayak kolik nih, Bu Dokter?
0: Iya, kolik itu nyeri perut.
2: Itu nyeri perut. Itu buka masih bagian dari mah atau sudah beda lagi, Bu Dokter?
0: Udah lebih ke bawah lagi.
2: Oh, baik. Baik, Bu Dokter. Ke bawah. Sebelum kita lanjut, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam, dokter kita.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter kita.
2: Halo, Mbak Maya, silakan langsung ke Bu Dokter.
1: Ya, dulu Bu Dokter, tanahnya, misalnya, sekarang sayur kita tahu, kan? Terus ada sayur yang lain, kayak ini, kayak bayam, misalnya. Ya, di mana-mana yang lebih baik, bayam atau kangkung, ya pokoknya sejenis daun-daunan lah. Misalnya sayur kita dua kan, tahu sama sayur bayam misalnya. Mana yang lebih baik, apakah dua-duanya atau satu misalnya, ini mana yang lebih baik. Cuman itu aja Bu Dokter.
2: Pemilihan kanduknya atau pemilihan sayurnya Mbak Maya?
1: Sayurnya,
2: oke. Okay.
1: Sayur tiap hari.
2: Baik.
1: Ya, yang mana yang lebih baik tiap hari itu saya. Iya dah. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maya.
0: Iya. Ya, jadi kalau sayur itu jangan satu macam. Ya. Jadi kalau saya selalu menganjurkan adalah pelangikan piringmu. Berarti sayur itu harus bermacam-macam warnanya. Ada sayur hijau, ada yang putih, ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang merah. Ada nggak sayur merah?
2: Oranye berapa?
0: Oranye
2: ya.
0: Ya. Paprika, itu kan bisa kita masukkan dalam sayur ya. Paprika, ada paprika merah, paprika kuning gitu kan. Jadi di dalam sayur itu jangan hanya satu macam. Ya banyak orang yang takut, aduh saya gak berani makan kangkung nanti asam urat. Nah, pelangikan sayurnya gitu ya. Jadi macam-macam, jadi dia sedikit-sedikit-sedikit tapi dalam jumlah yang cukup 30% di dalam piring kita. Jadi jangan satu macam. Yang baik itu bermacam-macam sayur.
2: Nah itu dia. Jadi bebas Mbak Maya. Jangan pelit-pelit pilih sayur. Sekali masak itu bisa dikombinasikan dengan banyak sayur. Baik, mudah-mudahan menjawab tadi untuk Mbak Maya. Selanjutnya di belakang Mbak Maya. Selamat malam dokter kita.
3: Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam
0: juga.
3: Dan Bu Dokter, mau bertanya Bu Dokter.
2: Jelaskan Pak Mauin.
3: Seumpama kita kecapean, apakah boleh kita setiap hari makan hematiton? atau jarak 2-3 hari gitu. Ya, sekian pertanyaan itu.
2: Terima kasih Bu Dokter. Kemarin ini yang bentuknya minuman apa namanya, minuman energi atau suplemen?
3: Jenis pil untuk menambah daya tubuh.
2: Nggih.
3: Ya, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bang Beni.
2: Terima kasih Pak Mawin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tadi yang diminum yang apa, jenis apa?
2: Hematitan Bu Dokter, yang tablet.
0: Oke, itu biasanya isinya adalah suplemen ya, suplemen dan ada zat besinya ya, untuk meningkatkan sel darah merah sebetulnya ya. Jadi yang namanya suplemen bisa kita konsumsi setiap hari. Ya, bisa dikonsumsi setiap hari. Seperti saya misalnya, saya minum omega 3. Kemudian antioksidan. Kemudian kolagen. Vitamin D3, K2, kalsium, magnesium, itu udah 6 macam. Antioksidannya bukan satu macam. Dalam satu kemasan itu ada 4 tablet. 4 tabletnya mengandung kurang lebih 40 antioksidan. Ya, jadi kalau kita memilih antioksidan, tidak cukup satu. Karena fungsinya macam-macam. Fungsi antioksidan adalah menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu macamnya banyak. Ada yang dari polutan, ada yang dari asap rokok, ada yang dari pewangi ruangan, dari parfum, itu bisa menimbulkan radikal bebas. Nah, jadi perlu banyak antioksidan untuk menangkalnya. Kalau hematiton aja, hematiton punya ada zat besinya, nggak tahu saya ada apa lagi ya di dalam obat yang satu ini, karena saya nggak hafal sih ya, karena nggak mengkonsumsi, jadi saya nggak pernah bisa hafal, karena banyak banget sih ya isinya tuh, macam-macam, tapi cuma sedikit, dan itu bisa saja kita konsumsi dan setiap hari. Seperti misalnya B1, B6, B12, vitamin C bisa dikonsumsi setiap hari.
2: Sesuai dengan kebutuhan tubuh Bu Dokter ya, boleh berarti?
0: Boleh.
2: Baik.
0: Kapan kita tahu bahwa kita butuh atau enggak? Bukan karena kita capek, terus kita supaya enggak capek minum vitamin, enggak. Kita perlu tahu dulu, kita sebenarnya keadaan tubuh kita harus tahu sebetulnya.
2: Nah, ini pentingnya konsultasi berarti Bu Dokter ya, nanti konsultasi ke dokter, kemudian ke ahli kesehatan.
0: Betul.
2: Kira-kira betul. Ini kalau misalnya minum suplemen atau misalnya vitamin, ya, tubuhnya butuh apa aja Bu Dokter ya?
0: Betul, sorry.
2: Baik, itu Pak Mawin ya. Jadi boleh-boleh saja setiap hari, tapi sebaiknya tadi seperti sarannya Bu Dokter, dikonsultasikan ini untuk lebih lanjutnya. Ya, Bu Dokter, kafein ini juga Bu Dokter, ini umum sekali. Paling banyak ini kalau penderita mah ini takut banget ngopi. Katanya kalau ngopi itu otomatis kambuh mahnya. Benar nggak nih Bu Dokter?
0: Kalau minumnya sebelum makan bisa. Makanya kalau minum kopi itu pilih kopinya yang bukan yang Arabica, karena Arabica lebih asam.
2: Ah, iya.
0: Yang kedua, minumnya setelah makan besar, bukan pada saat pagi hari begitu melek mata kemudian bikin kopi. Kan ada yang begitu. Begitu melek mata langsung bikin kopi.
2: Kopi jadi sarapannya berapa?
0: Bukan sarapan ya, minuman pertama.
2: Iya, minuman pertamanya. Berarti memang di kandungan kafeinnya ini bisa itu Bu Dokter ya, bisa memicu asam lambung itu Bu Dokter ya?
0: Bukan kafeinnya, tapi kan yang namanya kopi itu ada yang sifatnya lebih asam, ada yang tidak.
2: Iya. Bukan kafeinnya.
0: Kalau robusta lebih ya kurang asamnya ketimbang Arabica.
2: Itu sebabnya mungkin Bu Dokter ya, kalau kopi seperti tadi bisa memicu mah, kemudian kalau teh saya belum dengar sih Bu Dokter, karena sama-sama punya kafein juga kan?
0: Teh, bukan kafein namanya, tein, yang sifatnya mirip dengan kafein. Mirip dengan kafein.
2: Cuma kalau teh?
0: Green tea juga sama.
2: Kalau teh,
0: sama, green tea.
2: Aman Bu Dokter ya, dikonsumsi sebelum makan besar Bu Dokter ya?
0: Iya, kalau saya biasanya, kalau minum teh itu teh encer ya. bukan teh yang kental. Kalau teh kental juga bikin mual itu.
2: Ah iya betul.
0: Bagi orang-orang tertentu yang tidak tahan bisa mual.
2: Di kasus lain Bu Dokter, ini banyak yang apa namanya kemudian mengaitkan stres atau pola pikir ini bisa memperparah kondisi mah. Ini benar apa tidak juga Bu Dokter?
0: Ya, untuk orang-orang tertentu, orang yang stres itu juga bisa menimbulkan produksi asam lambung yang berlebihan. Juga stres bisa meningkatkan kortisol. Kortisol itu adalah salah satu hormon yang bisa meningkat kalau kita stres. Itu juga efeknya banyak itu. Bisa menimbulkan asam lambung yang meningkat, bisa meningkatkan gula darah. Nah, jadi banyak sekali efek-efek yang terjadi kalau kita stres. Karena hormon stresnya meningkat itu.
2: Jadi tetap menjaga pola pikir ya. Memang selalu berkaitan Bu Dokter ya. Ini apa namanya kesehatan fisik dan psikis Bu Dokter ya.
0: Betul, sangat-sangat berkaitan.
2: Nah, kalau untuk minum obatnya Bu Dokter, yang paling bagus itu sebelum atau sesudah makan ini? Kalau obat mah?
0: Ya tertentu ya. Kalau misalnya obatnya itu diperuntukkan untuk melapisi lambung, itu harus sebelum makan supaya dia dilapisi. Misalnya antasida, kemudian sukralfat, itu harus sebelum makan sehingga dia melapisi dulu, melapisi lambungnya.
2: Untuk merek umumnya Bu Dokter, merek yang dikenal ini kan misalnya ada ada Proma, kemudian ada apa lagi?
0: Kita kalau cerita sedang begini nggak boleh nyebut merek.
2: Itu melihat kandungannya aja dari Bu Dokter ya. Antasida
0: iya,
2: tadi ya.
0: Antasida, iya.
2: Nah, kayak penyakit-penyakit lain Bu Dokter, ini bisa sembuh total atau secara permanen atau memang ya kalau orang sudah kena mah, ya seterusnya mah Bu Dokter?
0: Bisa sembuh. Karena kita itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu. Iya kan, cara kita makan, kemudian kita sering terlambat makan atau enggak, itu kan tergantung dari kita. Obatnya hanya membantu, tapi yang membuat kita menjadi tidak kumat lagi adalah kita sendiri. Bagaimana kita menentukan jam makan kita, makan apa, berapa banyak, kemudian cara kita makan, cuma kita yang menentukan.
2: Jadi seperti penyakit pada umumnya sebenarnya Bu Dokter yang bisa sembuh total Bu Dokter ya dengan pola hidup yang lebih sehat Bu Dokter ya.
0: Iya, yang penting adalah pola hidup kita ya. Pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir, itu semua harus berkaitan.
2: Nah Bu Dokter, ini balik ke obrolan awal kita Bu Dokter, di bulan Maulid ini ya, atau di bulan Rabiul Awal ya. Ya kan seperti tadi banyak undangan maulid dan pasti agak susah ya dihindari Bu Dokter. Ini kayak gimana tipsnya Bu Dokter ya? Karena pasti ketemunya makanan bersantan, makanan yang digoreng, kemudian juga jajanan manis. Nah ini dalam tanda kutip.
0: Ya, sekali lagi tergantung kita. Iya kan? Yang makan itu kan kita. Jadi yang kalau kita bisa diundang makan maulid yang pasti ada di hadapan kita adalah nasi rasul pasti ada.
2: Iya.
0: Ya kan? Telur balado biasanya juga sering ada. Kemudian rendang ada. Kemudian sayur bahkan nggak ada. Paling ada ares kalau ada. Tapi juga ada santannya. Kalau saya mengantisipasi itu adalah di rumah sebelum kita berangkat makan sayur dulu, sayur rebus dulu. Biasa saya makan semangkok. Setelah itu baru di sana mau makan ada kuenya ada apa nggak masalah, kita udah masuk duluan dengan sayur duluan.
2: Oh, ini bisa jadi tips untuk menjaga tadi Bu Dokter ya, untuk menjaga lambung dari dalam tanda kutip musuh-musuh yang berbahaya itu Bu Dokter.
0: Betul banget.
2: Ya, ini bisa diterapkan tentunya pendengar ya. Jadi kalau nanti menghadiri undangan untuk acara makan-makan di bulan Maulid ini, bisa diterapkan tips yang dibagikan Bu Dokter tadi. Ini dengan mengkonsumsi sayur dulu ya sebelum datang ke tempat undangan. Nah, setelah di sana mau makan apa saja, tentunya dengan kadar yang wajar Bu Dokter ya. Kalau berlebihan juga sama saja, iya. Bu Dokter ya.
0: Betul.
2: Ya. Nah, Bu Dokter, kalau sudah terlanjur nih, terlanjur kumat, gejala mah, kira-kira ini mengukurnya kalau sudah seperti apa baru ke dokter atau ke IGD, Bu Dokter?
0: Kalau sudah nggak tahan ya ke IGD, jangan nunggu lagi.
2: Jangan ditahan-tahan di rumah. Oh, ini biasa ini.
0: Lah iyalah.
2: Ini biasa, nanti jangan sembuh sendiri ditahan. Ya.
0: Jangan ditahan. Karena ya apa ya? Kadang-kadang orang tuh masih nantian, nanti dah tarsok gitu kan. Nanti ke IGD-nya udah setengah mati, udah ada pendarahan baru ke IGD. Nah, itu yang repot gitu. Yang repot tuh orang IGD-nya yang repot.
2: Di gejala paling akut ini bisa seperti apa, Bu Dokter? Kalau untuk mah?
0: Maksudnya gimana?
2: Kalau ya
0: nyeri.
2: Kalau sudah kronis misalnya, nyeri. Bu Dokter. Ada tidak kasus yang sampai misalnya membahayakan keselamatan gitu, Bu Dokter?
0: Ya, pendarahan lambung bisa terjadi kan?
2: Berarti walaupun
0: mau nunggu sampai pendarahan lambung kan enggak.
2: Ini walaupun kayak flu, Bu Dokternya, penyakit yang mungkin gejalanya kambuhan, tapi tidak bisa diremehkan juga, Bu Dokternya, tetap bisa membahayakan juga, Bu Dokternya.
0: Iya, flu itu kalau dibiarkan nanti bukan saja infeksi saluran pernafasan atas gitu ya, tapi juga nanti lebih merembet lebih ke bawah lagi. Kalau udah lebih ke bawah lagi, ya terjadi infeksi paru-paru kan bisa aja terjadi.
2: Jadi kesimpulannya tidak ada penyakit yang bisa diremehkan, Bu Dokter ya, semuanya harus kita cegah dan tentunya dengan pola hidup yang sehat. Baik Bu Dokter, kita sudah ada di penghujung jumpa untuk malam hari ini. Tentunya banyak sekali tadi yang sudah kita bagikan ke pendengar, mudah-mudahan ini bermanfaat. Closing statement Bu Dokter untuk malam hari ini silahkan.
0: Iya, pastinya gini. Sekarang ini hujan belum ada ya, walaupun kemarin-kemarin ada beberapa kali seperti ya gerimis-gerimis tertentu ya, tapi kita kembali kepada kejadian di desa di Sade ya, bahwa tidak ada hujan kemudian panas yang terik itu bisa memicu banyak hal. Ya, percikan api dan lain sebagainya itu kita pokoknya harus hati-hati betul. Dan tubuh kita juga sama, tubuh kita kena yang panas, jangan kemudian tiba-tiba kita minum yang dingin. Nah, itu harus kita jaga betul. Upayakan pola makan diperbaiki, pola gerak dan juga pola pikir dan pola tidur, jangan lupa.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Dokter untuk sharingnya dan ilmunya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke, sama-sama Mas. Amin.
2: Sampai jumpa di dokter kita selanjutnya, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia pendengar ya, dokter kita malam hari ini bersama dengan Ibu Dokter Reni Bunyamin yang sudah banyak ya membagikan tadi tentang seputar tips kesehatan, terutama masalah bagaimana mencegah mah ya. Ini penyakit yang tentunya banyak diderita oleh pendengar di rumah. Mudah-mudahan setelah tahu tipsnya kita bisa menghindarinya bersama ya. Baik pendengar, setelah ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kita akan berbagi rindu di ruang rindu.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo teman-teman, Ruang Rindu. Kembali kita berjumpa di Ruang Rindu malam hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Ini minggu pertama ya di akhir, di minggu terakhir ya bulan Agustus. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, karena masih dalam bulan kemerdekaan, jadi tetap harus semangat ya. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir untuk Anda sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Buat Anda yang ingin bergabung, nomornya tidak berubah, masih sama di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Kita sapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Apa kabar?
0: Kabar yang baik pastinya. Ila, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Kamu buat apa, Bang
0: Beni? Lagu Indonesia tahun 2000-an.
1: Ada apa aja sih?
0: Saya sebutin 3 ya, harus dipilih dari yang 3 itu. Dewa 19, Duas Joli, Fatur Nadila, Kulakukan Semua Untukmu, Iwan Pas, Aku Bukan Pilihan. Nah, itu dah.
1: Iya, Nadila.
0: Oke.
1: Nadila. Mau salam-salam dulu, Bang Beni ya?
0: Silahkan.
1: Salam buat Kak Iran yang ada di Lombok Timur, yang lagi monitor, semoga sehat selalu panjang umur. Masuk kita ya. Terus buat Mbak Cinanti, Bang Cinanti, Bang Kenso, Mbak Cinja, Bang Ranja. Terus Mbak Ayu di Lombok Tengah, Mbak Jinerman, Mbak Gita Budi, Mbak Ica. Ayo masuk Mbak Ica. Pak Sutri, Benda Marni, Benda Hil, Mbak Nelly. Semoga sehat sekali ya. Terus buat semuanya dari Bang Beni.
0: Gimana cuaca? Gimana cuaca hari ini? Ila, kayaknya panas ya, sama kayak di Mataram.
1: Cuaca hari ini dari Pak Sutri Malang, cuacanya panas.
0: Panas betul, mudah-mudahan ya. Segera hujan ya.
1: Semoga segera hujan. Kita
0: amin.
1: Turun hujan. Oke, Bang Beni, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Ila. Ya, tadi dari Bayan Lombok Utara menjadi penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih lah, selamat malam juga untuk warga Lombok Utara malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
2: Halo,
0: selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda Kartini? Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Sehat. Dari Indonesia ini ya. Salam-salam dulu.
0: Sila.
2: Salam buat Mbak Bunda Isa, Bunda Cahaya, Mbak Maya, Mbak Jinanti, Bunda Maknya, Bunda Siti Hajar, Mbak Jinja, Yudhya, Bajang Listrikan, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwah, Mas Jody, Pak Haji Herman, Pak Muriin, Bang Ordes, Pak Muhyiddin, Bunda Marni, Bapak Sutri, Anwar di Madura, semua salam sehat selalu buat Bang Beni, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat Bang Beni, semangat.
0: Iya, semangat.
2: Semangat. Rahat tadi malam Bang Beni di Indonesia.
0: Betul, lanjut katanya 2 malam berturut-turut Bunda.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Halo. Sudah terputus tadi. Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Telepon kedua kita di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda warga Lombok Timur. Tentunya doa kami mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat juga ya. Ya, satu telepon lagi di belakang Bunda Kartini. Halo, selamat malam, Pak Windu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kenzo.
3: Ya, apa kabar, Bang Ben?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Kenzo. Bagaimana kabarnya?
3: Baik, lagi bertamu ini sama temannya.
0: lagi kan begawi atau cuma bekedek aja itu?
3: Bekedek-kedek doang, Rosi-Rosi bebalu nih bang. Ya saya duda-duda jomblo.
0: Mantap.
3: Mengharungi lautan duda dulu yang ketiga kali.
0: Kalau di anak Bang Kenzo ya, kalau yeah, di Lombok Timur itu maulidnya dipusatkan di masjid biasanya, nggak ada undangan rumah ke rumah ya?
3: Ya nggak ada, kalau adat kita di sini maulidnya tetap ke masjid aja.
0: Iya betul.
3: Beda seperti di Lombok Barat, Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah, iya betul. Rumah-rumah kan? Mantap.
3: Iya, kalau adat di sini bawa dulang ke masjid rame-rame di sana. Mm-hmm. Kemudian ada kampusan dibuatkan untuk tetamu-tetamu. Nah, di situ udah selesai pengajian bagi kampusan sama tamu dan makan dulangnya dulu
0: bareng-bareng deh kan di begibung deh ya, di masjid.
3: Ya, itulah adatnya di sini Bang Ben.
0: Sama jadi salam juga begitu dia.
3: Iya, sama dong kalau gitu. Biasa kan di Lombok Tengah, di Lombok Barat itu kita ke rumah orang tapi tamu itu.
0: Betul.
3: Kalau kita di sini mengaji di masjid, ntar selesai ngaji buka dulang, pulang bagi kampusan satu-satu. Jadi oleh-oleh
0: Mbak berkat dari masjid.
3: Iya berkatnya itu sudah lengkap di sana semuanya. Ada tinggal selesai pengajian pulang. Sudah lagi apa namanya lagu apa ini Bang Ben?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an.
3: Oh. Yang mana-mana udah Bang Ben ya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bang Kenzo?
3: Sila. Ada gunakan Santini tadi, ada Ila, ada Kinanti, ada Kinta, nomornya nggak aktif, mati tadi udah teleponan, tiba-tiba hatinya mati, kayak habis bateri. Ada Bang Jun, ada Bang Ordes, ada Bang Fajar, ada Widya, ada Mbak Maya di Mantang, ada ini juga pada Kalimantan, ada yang di luar daerah juga semuanya, dan di Sumbawa juga, ada Muda Isa juga ya. Semuanya ada Bang Ben ya?
0: Nggih, siap.
3: Kita. Bang Benny, semoga sehat selalu ya. Jangan
0: amin,
3: lupa
0: amin.
3: Undangan maulid.
0: Sama kan kita juga menunggu kita Bang Kenzo.
3: Kayaknya di sini tempat saya ini soalnya lagi bangun mahlid di sini Bang Ben. Soalnya kali berbangun-bangun itu biasanya kita ngeluarin uang Bang Ben jadi gantinya.
0: Oh. Mudah-mudahan lancar pembangunan masjidnya.
3: Tapi sebagian di Lombok Timur maulid itu ada bid'ah Bang Ben.
0: Nggih, kalau di ya, wilayah Aino.
3: Ya, kita mengerti lah, soalnya kita beda-beda. Ya. Tapi kan di luar negara juga di Malaysia aja. Saya dengar dia ada di Malaysia tadi katanya maulidnya nanti hari Selasa.
0: Balik ke keyakinan masing-masing Bang Kenzo ya?
3: Iya, beda lah masing-masing. Mm-hmm. Malaysia kan mengajarkan adaan juga di situ. Terima kasih Bang Ben ya.
0: Terima kasih kembali Bang Kenzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kenzo di Lombok Timur tadi ya, sedang silaturahmi ke rumah teman katanya ya. Ini sudah terlanjur diangkat tadi ya. Sebelum ke lagu ya, saya menelpon lagi. Selamat malam Orang Rindu.
4: Selamat malam Orang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lale, bagaimana kabar?
4: Halo Mbak, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Ren, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, kesehatan di.
0: Amin.
4: Kalau begitu salam-salam. Yang pertama Mbak Suhati, yang ada di Singarai sama Mbak Magi. Itu kita kesehatan, banyak nomor yang lebih kecil. Selalu berada di nomor yang lebih kecil. Terus ada Kemaliin, ada Kak Marisa, ada Kak Ordes, Kak Fahri, Yukri, bersama Bunda Mari, ada Mbak Genja, ada Pak Genjo, ada Sekali juga, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Amelia, ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
4: Ada Mas Fajar, Mas Fajar, ada semua semuanya tadi dari asal saja yang putra berjalan dalam kompak kesalahan mobil selalu buat Mas Ye, Bapak Mabu, Mas Ye yang selalu diberikan kesehatan,
0: banyak
4: umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Masih yang sampun ngajinya.
0: Sampun.
4: Alhamdulillah. Lebih sehat selalu nih.
0: Amin.
4: Ntar kalau pulang hati-hati di jalan. Mungkin masih ini selamat dalam perjalanan sampai pergi dengan kelundu.
0: Amin.
4: Akhirnya kerjaan mesin. Atur kasih atas pastinya. Kirang-rangkan kerjaan mesin atas ampuri. Alih-alih penampuran di rajin melalui kelundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lala di Lombok Tengah ya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut kita istirahat dulu. Kita mendengarkan sebuah lagu dari Fatur dan Nadira, Kulakukan Semua Untukmu.

0: Open House setelah Duas Joli ya dari 2019. Kita kembali di Ruang Rindu di menit 20 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya buat Anda yang baru bergabung, selamat mendengarkan Ruang Rindu ya di malam hari ini tentunya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, Nanda kesehatan afiat, sedang bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Beling juga sehat, kan?
0: Alhamdulillah, sehat. Kenapa tidak masuk di dokter kita tadi, Bunda?
1: Kita Pak, siin kapan?
0: Barusan, kan?
1: Oh iya, dokter kita. Lupa, Bunda, ya Allah. Itu ya, dua kali. Ini sudah ada, pernah masuk ke Bu Dokter, ya Allah. Bu Dokter, udah ada selalu nih, Bu Dokter. Nandaku.
0: Ya.
1: Apa judul lagu yang pertama bergan yang duet itu?
0: Semua aku lakukan untukmu.
1: Semua aku lakukan untukmu. Siapa yang penyanyinya?
0: Penyanyinya itu Fatur sama siapa nama istrinya tadi?
1: Oh ya, sudah masuk Sembang Kenangan itu.
0: Napi?
1: Sudah masuk Sembang Kenangan.
0: Enggih, ada dia.
1: Emang tahun berapa itu? Saya sebawah tahun 2000.
0: Oh mbak, ini belum masuk Teman Kenangan, dia tahun 2000-an nih ke Bunda.
1: Oh iya, kalau ada acara di sebelah, lagunya yang bawah tahun 2000 gitu. Ya, yang tanyakan kalau bawah tahun 2000 kan bisa diikut di sana gitu.
0: Ini tahun
1: apa lagunya?
0: Ini yang masih belum diputar, Aku Bukan Pilihan Iwan Fals. Terus, Pina Panduwinata, Bawa Daku.
1: Ada yang lain?
0: Pingkan Mambu.
1: Satu, apa judulnya?
0: Satu Hanya Kamu.
1: Oh iya, Satu Hanya Kamu ya.
0: Nggih.
1: Nyala dulu Nandaku, tadi enggak bisa enggak dapat masuk di Indonesia banget, ada Bunda ada ini aktivitas sedikit.
0: Nggih, sila.
1: Ada Bajang Lai, Setelah Nunggi, Pak Guntur, Pak Purbaya, Iman Tirdal, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawi ini. Saya selalu hari ini nanti, Pak Muhyiddin, saya selalu. Ada juga ini yang misal siapa ya, salam persahabatan selalu. Ada ini juga, ada Elana Sanagung, ada Yogi, ada Pak Mas Raja. Udah masuk Mas Raja?
0: Belum Nika.
1: Iya, saya selalu ya, kurang tahu yang tersayang. Ada Pak Irfan, ada Pak Zafiuddin yang hilang ceritanya. Ada juga Pak Masnya, Pak Haji Herman. Terus ada ini juga, ada Pak Nursa, Pak Syahril, Pak Jamiluddin. Terus ada juga Bang Fajar, Kak Hajar Arisaya, Widya bersama suaminya. Ada Mami Rian, ada Bang Rian juga yang ada di Lombok Timur. Ada Ilsam, ada Tiza, Adina Tersaya Setelalu ya, salam kangen salam kangen selalu. Ada Cingong juga, ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini. Ada Kripati, ada Pak Tunggu, ada Sony, ada Bu Ida, salam sehat Bunda. Ada ini juga Bang Anuar yang di Surabaya. Ada Bu Ida, terus ada Ayu juga di Maluku, saya selalu nunggu. Ada Mas Tawang di Sukaraja, Singaraja, saya selalu semuanya ya.
0: Nggih.
1: Lagunya buat yang terbaik aja yang di Bandatku.
0: Nggih.
1: Semuanya dari SMPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan alamkan asal rakyat semuanya. Buat Lung Hibe, saya telah bersama keluarga di rumah, nantikan pulang hati tinggi.
0: Ya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan agar aktivitas lancar rezeki, sukses selalu. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga ini. Bunda pamit, menerima pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Alisa ya di Kuripan Lombok Barat. Mudah-mudahan bahagia selalu Bunda ya. Di belakang Bunda Alisa, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kecil suaranya Mbak Mai. Iya, suaranya kecil sekali nih. Sehat. Tes, halo.
2: Halo.
0: Iya, udah kecil sering nggak main, tak kayak ya, tadi.
1: Sinyalnya
0: mungkin. Oh, gih.
1: Lagunya apa yang belum ini?
0: Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Terus Vina Panduwinata, Bodaku.
1: Apa ya?
0: Bodaku. Iya dah.
1: Dan salam dulu ya.
0: Sila.
1: Ya, keluarga di sini, salam hormat saya aja. Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Sitiya, Bunda Widya yang hilang, suaminya saya selalu, ada Yogi, Raja, Sahril juga, Pak Yamin Udin, Pak Mursa, Pak Marisa, Bunda Masminya, Pak Andi, yang tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Ada ini Bang Rian di Lombok Timur, Jogin Batak Sini, Putri, ada Sinanti, Antin, Pak Surbaya, Udin, Pak Puguntur, lalu ada Pawan, Habis Kelana, Pak Brab, Bustati, Tinggu, Di Inja yang hilang, yang kabar, dan sehat saja. Kita coba lagi ini juga ya. Ada Tony juga, ada Ayu di Maluku juga, sehat selalu. Ada Tiola yang hilang juga, dan sehat saja. Siapa lagi yang di luar daerah ini? Semuanya di luar daerah ya. Faktor kecuali, ya, tetap sehat saja. Dan terkirinya RRI juga, dan tetap sehat saja. Ada yang belum di calling dah, di persuari aja ya, kita calling lagi. Kalau nah, dan Bang Dhani yang bisa sertifikat untuk kembali yang umur.
0: Amin. Amin.
1: Dan tetap ganteng.
0: Amin.
1: Uang juga.
0: Amin.
1: Merah ya.
0: Oke.
1: Sama yang biru juga enggak apa-apa.
0: Oke, amin.
1: Ya. Tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mala di Mantang Lombok Tengah. Selamat malam warga Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat semua ya warga Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Bang Rindu.
2: Malam Bang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo Bang Tinggu.
2: Yo, Bang Beni.
0: Ngantuk sekali suaranya Bang Tinggu.
2: Ya?
0: Ngantuk sekali suaranya.
2: Itu, ya betul tadi. Pilih-pilih tadi ada Alkan dan Lita ya. Sakit sih saya ini.
0: Oke.
2: Belum bisa saya keluar-keluar ninggalin orang maju kan. Jadi saya posisi di kantor yang ini sebelum keluar ninggalin.
0: Oke.
2: Nanti pelan-pelan juga ada waktu yang saya perlu satu itu. Kita keluar-keluar Lita.
0: Silahkan, Bang Tinggu.
2: Salam buat Bunda Maya tadi ya?
0: Iya tuh.
2: Bunda Maya, buat Lalu, Bunda Anissa, Bunda Cahaya, Aja Merlidin, Alvin, Jenggo yang dulu salam kenal tadi. Umum semua tapi jadi salam. Buat Pinanti, buat Pinja, Pak Haji Herman, Pak Moeyin, Mirunjun dan tidak ada diubah bangunnya.
0: Siap siap.
2: Bisa kita ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tinggu ya. Jadi masih di tempat aktivitas sepertinya ya. Baik di belakang Bang Tinggu sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu. Bagi Rindu Mas Ben ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Cahaya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bunda Cahaya kenapa lama enggak pernah kedengaran suara bestinya Bunda Siti Hajar?
3: Nggak tahu, sudah agak nggak ada di rumahnya ini, nggak tahu kemana dia.
0: Nggak pernah ketemu?
3: Iya, nggak ada di rumahnya, udah muntun sapah mungkin di rumah saudaranya.
0: Dia kalau begitu.
3: Iya dah, lagunya apa ini Mas Ben?
0: Lagunya sudah naik ini, Pingkan Mambo, Pina Pandinata. Yang belum, Iwan Fals. Terus ada Ben, yang saya bodoh.
3: Ya, udah cari yang mana-mana sudah ya.
0: Gih, siap.
3: Semuanya bagus soalnya itu.
0: Salam
3: buat salam dulu.
0: Silakan Bunda.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Jamda di bawah umur, Mbak Lale, Mbak Kartini, Mbak Warni, Mbak siapa namanya? Mbak Marni, terus Mbak Kenza, Mbak Kinanti. Pak Mu'in, Pak Mu'din, Pak Alpin, Pak Raza, terus Pak Sukri, siapa namanya itu juga, Bang Raja sama Bang
0: siapa
3: Bang Anwar,
0: yeah.
3: Sama apa ya, lupa sudah jadinya ini, maklum ya Mas Ben.
0: Yeah.
3: Hebat. Malala sudah ya, Mbak Widya, sama Bujang Listrik, terus sama siapa ya, buat semua-semuanya saja ya. Baik Mas Ben ya, selamat bertugas, saya selalu keren sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya di Perayaan Lombok Tengah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita kembali berbagi rindu orang rindu, ada Mbak Ica, ada Mbak Kinza tadi ya. Untuk pendengar juga yang belum bisa masak, nanti dicoba lagi ya. Kita ke lagu dulu. Kita ke Pingkan Mambo featuring Dawn, Satu Hanya Kamu.

0: Baik, pendengar, sebenarnya kita ada di sesi terakhir ya, ruang lindung untuk malam hari ini. Yang tadi belum bisa masuk, kita ada Mbak Ica, ada Mbak Kinza. Mbak Kinza udah masuk ini ya. Dan abang-abangku yang lain juga mana deh ya. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam, ruang lindung.
1: Selamat malam, Kang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinza, berjumpa lagi.
1: Iya, kita jumpa lagi Bang Benny. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Seperti yang Anda dengarkan Bang Benny ya.
0: Kinza mau.
1: Yang belum dinaikkan itu ada apa aja Bang Benny? Tolong dibacain ya.
0: Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan belum, Gigi Diva belum, ada band Manusia Bodoh belum, terus Naf Bila Kau dah
1: yang keempat, yang Naf itu ya.
0: Oke.
1: Iya, Bila Kau yang sekarang aku dari Korea Bang Benny ya.
0: nggak ikut pergi Begelamang sama Bang Kenzo.
1: Hah?
0: Nggak ikut pergi Begelamang, dia lagi
1: kena sehat dia Bang Kenzo-nya ya.
0: Oh iya iya,
1: giliran kita gantian Bang Benny. Kemarin Mbak Kenzo-nya yang kurang sehat, sekarang Bang Kenzo-nya itu. Namanya juga kapalan nama ya.
0: Mudah-mudahan dua-duanya tetap diberikan kesehatan dan kita semua juga ya tetap sehat.
1: Amin Bang Benny juga ya, biar bisa menghibur Pak NRI.
0: Amin ya. Salamnya buat siapa Mbak Kenzo?
1: Iya dah, buat Bang Alvin, buat Mbak Kinanti, terus buat Bang Irwan, terus Bunda Aisyah, salam tunah kangen sayang rindu juga Bunda Aisyah ya, terus buat Bunda Cahaya juga, terima kasih kelingannya tadi Bunda Cahaya ya, terus buat Bunda Masnia, terus Bunda Kartini, terus buat Bang Ordes, salam paling manis buat Bang Ordes ya, terus buat siapa juga ya, buat Bang Haris Kelana, Bang Fajar juga, Pak Mauin juga, Urbaya juga ya, terus Bang Tenggo juga. Udah masuk Bang Tenggo, Bang Benny?
0: Bang Tenggo sudah.
1: Oh iya, sorry aku baru monitor soal Bang Benny ya. Terus buat siapa juga ya, namanya Bang Anwar juga ya, Mbak Ayu juga. Kalau Mbak Ayu?
0: Mbak Ayu sudah lama tidak masuk, ini sudah semingguan.
1: Oh mungkin lagi ada kesibukan ya. Terus buat siapa juga namanya TNRRI yang belum ke calling, Om Mbak Lale juga ya. Bersama Bang Raja juga, mudah-mudahan akur-akuran selalu ya. Ya semuanya dah Bang Benny TNRRI tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Benny selamat bertugas aja, hati-hati kalau pulang, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa, selamat sampai tujuan.
0: Amin
1: ya. Ya dah, mudah-mudahan sukses selalu Bang Benny ya.
0: Amin.
1: Aturan sama yang di hati juga.
0: Yeah.
1: Ya deh, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Sekali di udara tetap di udara. Ya udah Bang Benny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinta di Lombok Timur. Dan ini sudah ada yang masuk ya kayaknya. Di belakang Mbak Kinza ya. Selamat malam Bang Rindu.
2: Halo Bang Rindu, Bang Berbagi Rindu,
0: Bang Rindu. Nunggu Bang Ordes nih. Selamat malam Bang Ordes, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat, ini baru habis ini, baru habis apa kerja ini.
0: Oh, alhamdulillah tidak lembur lagi ya.
2: Tidak. Semuanya ada beres-beresin dikit sih.
0: Enggak ya.
2: Biasa mau direkap lagi nih.
0: Alhamdulillah.
2: Hanya akhir bulan soalnya biasa itu. Jadi apa tuh? Kulingan untuk gini saja, jadi langsung saya ketok dulu dikit. Ya, salam Bang Ben ya.
0: Silap banget deh.
2: Salam sama Mbak Ginza, semoga dia terlalu. Kemudian Bang Alvin, Mbak Jang Lai, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ila, Mbak Meli, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Mbak Kinggu, Bang Kinggu, kemudian Bunda Kitajar, Mbak Ayu di Maluku, Bang Raja, Bang Fajar, kemudian Mbak Lale, Bunda Isa, Bunda Masnia, Pak Mawiin, Pak Golihin, Pak Maliki, Mbak Mirian, Bunda Warni, Bunda Hil, Bunda apa lagi? Bunda apa namanya? Bunda Bunda itu.
0: Siapa lagi nih kak?
2: Yang mirip dengan Mbak Hil itu siapa ya? Bunda Hil. Kartini.
0: Bunda Kartini ya.
2: Iya, Bunda Kartini. Ya semua Bang Ben ya.
0: Siap.
2: Nah, semoga sehat selalu Bang Beni, kemudian diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin, amin.
2: Serta mendapat apa namanya kesehatan yang lebih baik lagi.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pardes tadi ya. Alhamdulillah malam hari ini tidak lembur, sudah aman katanya kerjaannya. Mudah-mudahan lancar terus dan diberikan kesehatan juga dan dilancarkan semua aktivitasnya juga Bang Pardes ya. Baik, penelpon terakhir sepertinya sebelum kita tutup perjumpaan kita di Orang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menutup memangnya tadi Mbak Kenanti nih.
3: Tadi belum mencet lagi sama
0: Mbak. Ah iya, Mbak Maya sudah. Mbak Maya?
3: Iya.
0: Iya, tadi udah masuk betul.
3: Dia kejadian masuk kemarin nanti yang dengan masuk. Lagunya beda lagi nih Mbak ini.
0: Manusia bodoh itu ya?
3: Iya, manusia bodoh. Oke, kabarnya sehat Mbak
0: Meni? Alhamdulillah, Mbak Kenanti juga sehat ya?
3: Tidak punya tamu lagi ini.
0: Ah, ini sedang, karena masih musim ini, karena musim-musim panas, jadi kayaknya gampang, apa ya, gampang, debunya gampang kemana-mana.
3: Iya,
0: baru
3: hari sembuh, sekarang tamu lagi.
0: Mudah-mudahan yang ini jangan lama-lama Mbak Kenanti, mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Iya, oke, menyampaikan dulu ya.
0: Sila.
3: Buat mengalami Kak Irwan, Bila, ada Perbaya, serta ini ada Mbak Indra ya, salam sehat. Terus buat Pak Maya, saya selalu bersama keluarga, ada Bang Raja, Bang Pajar, ada Mbak Sahri, ada Mbak Nili, terus ada Pak Marisa, Pak Lurza, ada Pak Jemuli, terus ada Keribu Tamar, ini Bunda Kartini, ada Bunda Cahaya, Bunda Masnir, Bunda Siti Hajar. Udah lama gak pernah kedengaran suaranya. Udah terlalu ya Bunda Siti Hajar. Terus buat Mbak Ayu juga di Maluku. Makasih selana Mas Tenggo, Mas Yogi, sampai tak lupa. Oke, buat semua Mbak Meni ya.
0: Nggih.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua keluarga juga sehat selalu. Buat Mbak Meni
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti ya dari Loka Kelompok Utara tadi. Ini udah mau ditutup ini. Angkat gak ya? Oke, kayaknya sebentar aja ya. Karena udah nelpon dari tadi, kasihan. Halo, selamat malam Pak Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah nelpon tadi, terus gak bisa masuk, makanya mau saya angkat Mbak Ece. Memang sudah,
4: iya,
0: sudah tutup memangnya.
4: Emangnya ini nomorku ada, ini
0: kelihatan. Ada dong.
4: Kirain gak disimpan.
0: Semuanya pokoknya semua pendengar 21 yang mampir yang sudah mampir harus langsung disimpan.
4: Kalau saya pernah mampir 2 kali di RRI dulu.
0: Harus mampir lagi sering-sering Mbak Ica.
4: Insya Allah. Waktu apa namanya itu Jalan Santai dulu di tahun 2017.
0: Udah lumayan lama.
4: Pas pemberian hadiah dari EK itu dapat apa namanya itu voucher belanja dulu.
0: Mantap.
4: Iya.
0: Baik, saya kira
4: 2 kali saya ke sana di RRI.
0: Iya.
4: Iya, belum pernah ketemu Bang Beni. Yang saya temuin Mbak Penti sama Kak Adriana dulu.
0: ya lumayan lama, 2017.
1: Yang satunya mungkin Bang Andi, mungkin itu.
0: Iya, kalau cowok.
1: Iya. Sehat Bang Denny?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ica juga sehat ya?
1: Alhamdulillah, seperti yang sudah dengar.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam yang di ujung telepon ini.
0: Oke, siap.
1: Iya, nyalam lagunya udah di format atau mau minta lagu ini?
0: Kalaupun minta, nggak bisa keputar, dia sudah mewet banget.
1: Oh,
0: iya,
1: nggak apa-apa deh,
0: bisa langsung sudah. Iya, salam, kalau jalan-jalan masih bisa.
1: Iya. Buat Bang Iran, aku rancang sama Mbak Ila, mudah-mudahan tetap sehat. Sering-sering kabarin saya, Mbak Ila, pengen dengar suaramu. Ada Bang Rudi juga, udah tetap sehat, ada Pak Mawiin, ada Kelana, Surya Kelana, Eyon. Ada Pak Sedi, Wajang Keren, Mordi, Sekardi, Sardi, Bunda Masnya, Bunda Hajahnya, semuanya sudah.
0: Oke.
1: Buat Bang Dani, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bersertar keluarga.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum, Om Baki nanti kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica, ya, penelpon terakhir ya di ruang rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mampir, yang nggak mampir tapi dengerin dari rumah juga, di rumah juga tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan untuk Anda yang masih belum bisa beristirahat, tentunya masih kami temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup, Bila Kau dari Nafa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: juventud.
1: Crema.
0: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
2: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, bro, bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop, bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nih mati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah.
3: Lalu ngaro tengah bangkit bawa gunung.
4: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering sekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Setelah mendengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabak 31 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merasa.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini, hari di mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda mendengarkan kami siaran Pro 1 melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan juga di RRI digital. Oke, sila sida pirengan juga untuk Ina Ama Nyini Mami Ujasana berbahagia guys yang sudah bergabung di siaran Pro Skenika. Dan kita awali acara Pro 1, kita buka dengan Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Kita menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

Allahu Akbar Allah.

وللذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

الدروغ الامنه.

kepada para jemaah yang masih berada di belakang dan di samping, untuk kita sama-sama merapatkan insyaallah kajian tafsir akan segera kita sama-sama mulai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man awha alaihi azza wa jal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitab wa sunnah amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia dan berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan i'tikaf kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menambah khazanah keilmuan kita mengarungi kehidupan dunia dan sebagai investasi kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tepat pada hari ini adalah kelahiran beliau. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita telah sampai pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Oleh karena itu kepada para jemaah untuk boleh membuka mushafnya Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan kaji tafsirnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06.21. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين امين يا رب العالمين. اما بعد, حاضرين dan hadirat jamaah salat subuh yang saya hormati dan muliakan, mari kita awali hari kita ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman. Dan alhamdulillah di pagi yang mulia ini, tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa hadir melaksanakan ibadah salat subuh dengan secara berjamaah, di mana salat subuh secara berjamaah sebagaimana yang disebut di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seolah-olah dia beribadah semalam penuh, semalam suntuk. Nilai ibadah salat subuh itu seolah-olah kita beribadah semalam penuh, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan terus-menerus kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di akhirah nanti mendapatkan syafaahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu bainahuma, maka jika ada dua kelompok minal mu'minin dari orang-orang yang beriman, iqtatalu berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara kedua itu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, dan jika satu kelompok dari kedua itu baghat, berbuat zalim 'alal ukhra, terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kelompok yang zalim itu sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, dan ketika dia kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah keduanya itu dengan cara yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwatum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara kedua mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat-Nya. Bapak Ibu sekalian yang tiang hormati dan muliakan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam setiap problematika kehidupan orang-orang yang beriman. Al-Quran itu adalah makhraj. Makhraj itu adalah solusi hidup, tuntunan, solusi hidup, yang ketika dijalankan maka itu akan membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu sekaligus akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi hidup ada dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan beliaulah yang menjalankan Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran ada perintah Allah, maka beliaulah yang paling pertama kali menjalankannya. Ketika dalam Al-Quran ada larangan Allah, maka beliaulah yang paling jauh dari larangan itu. Itulah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh para sahabah, jadinya Siti Aisyah itu sering didatangi oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu masalah yang memerlukan penjelasan, mereka datang kepada Siti Aisyah lalu bertanya. Nah, salah satu yang ditanyakan oleh para sahabat dahulu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, bagaimana sungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ama taqra'un? Apakah kalian tidak membaca surah Al-Mu'minun? Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Beliau baca sifat-sifat orang yang beliau baca ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat orang-orang beriman dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita baca sekarang ini yaitu ayat 9, 10 sampai ayat 11. Nggih, sampai ayat 11, 12. Ini semua adalah ayat-ayat yang berkaitan satu dengan yang lain. Di mana poin-poin ayat ini, nggih, kalimat-kalimatnya bersambung. Di sanalah akhlak orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat niki dijelaskan bahwa di antara masalah orang-orang beriman itu adalah iqtital. Di sini mengatakan iqtatalu, bisa saja masalahnya memuncak sampai terjadi peperangan. Mulai dari perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, sampai kepada puncaknya yaitu iqtatalu, terjadi peperangan. Dan itu sudah terjadi di masa para sahabat dahulu. Jadi yang perbedaan pendapat itu satu hal yang biasa, perbedaan sudut pandang, ya, sehingga terjadilah hal-hal yang luar biasa, terjadi peperangan di kalangan para sahabat. Di dalam sejarah kalau kita membaca, pernah terjadi peperangan antara Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Muawiyah. Malah pernah juga terjadi peperangan antara Sayyiduna Ali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula terjadi setelahnya. Ya. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika terjadi perangan di kalangan para sahabat dahulu, itu adalah hasil ijtihadnya. Ijtihad itu adalah pikiran beliau yang timbul dari keinginan untuk menegakkan kebenaran dan membela agama. Nah, sehingga Al-Quran turun ketika terjadi peperangan di antara orang-orang beriman. Ya, apa kata ulama? Di sini mengatakan ta'ifatan minal mu'minin, berarti orang-orang berperang ini masih dalam kategori orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang kafir, bukan. Artinya peperangan yang terjadi antara orang beriman dengan orang beriman karena perbedaan sudut pandang itu tidak mengeluarkan mereka dari iman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu. Solusinya apa? Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Ini solusi yang paling afdal niki, al-islah. Ya, al-islah yaitu mendamaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, lalu ketika ada proses untuk didamaikan, satu di antara keduanya itu tidak menerima, malah berbuat zalim, dalam artian terus memerangi, mau berperang saja. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, apakah diperangi, benar-benar diperangi sampai dia kembali, atau diupayakan dengan cara yang lain untuk menghindari peperangan tersebut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, niki sudut pandang para ulama yang pertama beralasan tidak diperangi, tapi diupayakan dengan cara sebaik mungkin agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena berdalil dengan hadis yang mengatakan qitalul muslim kufrun, membunuh atau merangi orang yang beriman itu adalah perbuatan kufur. Artinya kalau membolehkannya. Ada yang mengatakan, oh, di sini bukan maksud memerangi, tapi maksudnya adalah agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli, dan ketika dia kembali ke jalan Allah, maka hendaklah damaikan di antara keduanya dengan seadil-adilnya. innallaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adil karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Nggih. Jadinya ayat niki sudah sangat jelas maknanya, kandungannya, yang ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka tentu akan membuahkan kedamaian, membuahkan ketentraman. Hiduplah orang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa di antara kedua orang beriman itu harus hidup damai, rukun sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langsung mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Karena sebenar-benarnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, semuanya bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya para ulama ketika membaca ayat niki, apa kata ulama? Ay muntasibuna ila aslin wahid. Kenapa semua orang yang beriman itu bersaudara? Karena mereka muntasibun, kembali ke satu asal usulnya yang mempersaudarakan orang-orang yang beriman itu apa? Wahwal imanu, yaitu keimanan al-mujib lil hayatil abadiyah. Karena keimanan itulah yang menghantarkan orang-orang yang beriman itu kepada kehidupan yang abadi. Apa kehidupan yang abadi Bapak Ibu sekalian? Yaitu kehidupan abadi bahagia di dalam surga. Iman itulah yang mengantarkan orang kepada kebaikan, dekat pada Allah dan masuk surga. Sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan yang mendasar, dalam artinya punya dasar dari Quran, dari hadis. Jadinya iman itulah persaudaraan yang paling luas. Adapun persaudaraan dengan sebab nasab, darah, itu dibatasi, sangat terbatas. Sekalipun ada keluarga besar, tapi masih dibatasi dengan apa? Dengan nasab-nasab yang masih ada pembatas. Ada yang persaudaraan dengan sebab nasab ilmu juga masih ada nasabnya, ada batasnya. Tapi dengan iman, niki lintas negara di seluruh dunia, dimanapun orang beriman membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah saudara-saudara kita. Ya, nggih. Dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalatana, barang siapa yang salat seperti salat kita ini, kemudian menghadap Ka'bah, kemudian wa akala dzabihatana, dia memakan apa yang kita sembelih, ucapan sama, ibadah sama, keyakinan kita sama, maka itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun ay muntasibuna ila aslin wahidin wa huwal imanu al-mujibu lil hayatil abadiyah. Jadi orang-orang yang beriman akan hidup abadi selamat dengan imannya kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul ijtihadu fit ta'alufi bainahuma litahaqqiqil ukhuwah. Maka ketika terjadi hal-hal yang akan merusak ukhuwah itu wajib ada ijtihad, upaya ta'aluf untuk mendamaikan. Nggih, mendamaikan keduanya. Litahaqqiqil ukhuwah, agar benar-benar terwujud persaudaraan tersebut. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah baina akhawaykum, di antara kedua saudaramu itu. Kalau kita cermati kalimatnya niki Bapak Ibu sekalian, awal ayat niki mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara semuanya. Lalu sambungannya mengatakan fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah di antara kedua saudaramu. Pada awal ayat ini mengatakan ikhwah, ikhwah ini ke jamak banyak. Sungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara semuanya. Maka damaikanlah di antara kedua orang. Kalau ada terjadi dua orang di antara kalian berselisih, damaikan dua orang itu. Nah, apa kata ulama Bapak Ibu sekalian pada kalimat akhawaikum ini? Yang pertama, awal ayat ini jamak. Kemudian sambungannya tasniyah akhawaikum. Kalau terjadi di antara dua saudaramu itu berselisih, maka damaikan. Apa kata ulama pada kalimat ini? Yang pertama adalah takhsisul itsnain bidzikr. Secara khusus dua orang disebut kalau berselisih, li isbati wujubil islah fima fawqa dzalik bi tariqil aula. Kalau dua orang saja berselisih, wajib kita damaikan, apalagi banyak. Okay. Dua orang saja terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, terjadi perpecahan, dua orang saja itu wajib diislah, apalagi lebih daripada dua orang. Itulah pentingnya islah dalam hidup ini. Masya Allah. Bitoriqil aula litadha'u fil fitnati wal fasadi fi. Kenapa? Karena dengan sebab dua orang saja yang berselisih, ya, terpecah, berpecah belah dua orang saja, itu bisa menimbulkan fitnah yang besar. Wa qila, kemudian yang kedua, al muradu bil akhawaini al ausi wal kharj wal khazraji. Ada sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dua saudaramu itu jika berselisih atau jika terjadi perselisihan, damaikan dua saudaramu itu siapa? Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan suku Aus dan Khazraj. Karena di Madinah dulu yang mendominasi penduduk Madinah itu adalah dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka ini dua suku niki sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedikit-sedikit berperang, dan perperangan di antara dua suku ini berkelanjutan, ada yang mengatakan sudah sampai 140 tahun, ada mengatakan 100, 200 tahun. Jadi dua suku ini terus berperang. Ada masalah sedikit perang, ada masalah sedikit perang, sehingga mereka tidak merasakan kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan mereka. Sehingga merekalah yang merindukan sosok pemimpin yang mampu mendamaikan. Sehingga ketika mereka mendengar kabar bahwa di Makkah ada seorang nabi, ada seorang rasul yang berakhlak mulia, yang mampu mendamaikan, mereka merindukan. Sehingga mereka mengejar itu. Sehingga ketika mendapatkan kabar bahwa di Makkah ada nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke Makkah. Merekalah yang mencari tahu, mencari kabar. Sehingga ketika musim haji, mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. utusan-utusan mereka ini datang, yang berawal sebanyak 12 orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan Nabi untuk datang ke Madinah. Nggih, datang ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu petunjuk dari Allah. Ya, tidak menjanjikan secara pasti, tapi beliau ada sinyal lah ingin. Tapi beliau menunggu izin dari Allah SWT. Di tahun kedua mereka datang lebih banyak. Di tahun yang ketiga mereka datang sekitar 70 orang. Maka Rasulullah SAW pada saat itu didampingi oleh pamannya yang bernama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Nah, yang 70 orang inilah yang ditanya oleh Sayyidina Abbas, bagaimana kesanggupan kalian untuk menjaga anakku ini yang namanya Muhammad? Mereka berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membela, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh kemampuan mereka. Akhirnya mereka berbaiat, berjanji dengan sesungguhnya. Itulah yang kemudian disebut dengan Baiatul Aqabah. Karena perjanjian itu dilaksanakan di sebuah tempat yang tempatnya dekat dengan Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah. Sehingga pemerintah dahulu, kalau tidak salah pemerintah Turki, membangun masjid kecil, masih disebut dengan Masjid Al-Aqabah, untuk apa namanya, melestarikan sejarah bahwa di sana dulu yaitu orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj datang berjanji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi dengan sesungguhnya dan siap membantu Nabi dalam perjuangan Islam. Ya, akhirnya Rasulullah SAW siap datang ke Madinah Al-Munawwarah, tapi menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulailah para sahabat yaitu berangsur-angsur pergi ke Madinah Al-Munawwarah, berhijrah. Hijrah niki perjuangan yang luar biasa, Bu sekalian. Nggih, hijrah itu meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan segala-galanya. Ya, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanggil, mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pada hari itu mulaikan perjalanannya sesuai dengan sejarah yang kita baca. Lalu sampailah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Begitu Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, para sahabat yang ada di Madinah niki semua berusaha untuk membawa Nabi ke rumahnya dengan memegang tali unta Nabi. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Da'uha, biarkan unta ini. Fa innaha ma'murah, unta ini akan berhenti di mana tempat dia diperintahkan. Artinya ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rumah itu, ternyata unta yang ditunggang oleh Nabi berhenti di depan rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu siapa Ayyub Al-Ansari ini? Kenapa unta itu berhenti di sana? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah keturunan dari ulama-ulama dahulu, ahlul ilmi dahulu. Dulu ada seorang raja namanya Raja Tubba. Tubba niki datang dari Yaman dengan ahli ilmu yang ada pada saat itu, kemudian keliling dunia, dan yang dikunjungi Mekkah dan Madinah. Mereka sudah tahu, ahlul ilmi dahulu tahu, ini Mekkah, ini Madinah. Lalu di antara pengawal Tuba ini bercerita bahwa di sini nanti ada seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Dialah yang menjadi penutup nabi. Dialah kekasih Allah yang sangat mulia, dijelaskanlah oleh ulama yang mengawal Tuba itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Tuba ini yang dikawal oleh sekitar 400 ahli ilmu pada saat itu, ahli ilmu dahulu, orang-orang beriman pada Allah, dia percaya 100%. Akhirnya Tuba ini apa katanya, kira-kira kapan lahir? Kita tidak bisa prediksi, mungkin ratusan atau ribuan tahun yang akan datang lahir nabi itu. Akhirnya Tuba itu ternyata membuat rumah. Kalau begitu, saya akan buat rumah di sini, di tempat ini. Saya hadiahkan rumah ini kita untuk nabi. Tidak bisa prediksi, mungkin ratusan atau ribuan tahun yang akan datang lahir nabi itu. Akhirnya Tuba itu ternyata membuat rumah. Kalau begitu, saya akan buat rumah di sini, di tempat ini. Saya hadiahkan rumah ini untuk nabi akhir zaman itu. Dan saya tugaskan satu orang di antara kalian yang menempati rumah ini. Kalau meninggal, pesan anaknya. Kalau meninggal anaknya, pesan anaknya. Pesan anaknya, pesan anaknya. Bahwa rumah ini dia tunggu, saya hadiahkan untuk nabi akhir zaman itu. Ternyata keturunan terakhir di masa nabi itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya pantas Bapak Ibu sekalian, unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang status Abu Ayyub Al-Ansari itu siapa itu? Keturunan ulama yang diperintah oleh Tuba untuk menunggu rumah itu dan nanti ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ya mun unta ni ke Bapak Ibu sekalian, unta itu berhenti di sana. Jadi rumah itu bukan rumah Abu Ayyub. Rumah itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Raja Tuba itu menulis surat untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isi surat itu mengatakan, aku percaya kepadamu dan berikan aku syafaat nanti di akhirat. Okay. Lalu turunlah Rasulullah SAW di tempat itu. Lalu penduduk Madinah kumpul karena sudah berhari-hari mereka menunggu kedatangan Nabi. Lalu apa yang disampaikan pertama kali oleh Rasulullah SAW? Ada seorang Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Okay. Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini bagian daripada orang-orang Yahudi yang berilmu pada saat itu. Termasuk yang dia sangat pahami adalah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Begitu Nabi sampai di Madinah, penduduk Madinah kumpul. Injafalan nasu ilaih. Berbondong-bondong orang kumpul mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Abdullah ibn Salam? Ketika aku melihat Nabi, istabantu, aku melihat jelas bahwa wajahnya itu adalah wajah orang yang benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun dari raut muka Nabi itu. Itu kata Abdullah bin Salam. Lalu apa yang disampaikan pertama kali oleh Abdullah, oleh baginda Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah? Ada empat kata Abdullah ibn Salam. Apa kata Rasulullah SAW? Ayuhan nas, abshus salam. Wahai manusia, abshus salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, hendaklah kalian rajin memberi orang makan, bersedekah. Wasilul arham, sambung rahim-rahim kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di tengah malam di saat orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Pasti kalian masuk surga dengan salam, dengan selamat. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pertama kali dulu begitu sampai di Madinah. Lalu apa kata para sahabat? Dari sejak itu penduduk Madinah, terutama Aus dan Khazraj niki, mengamalkan pertama kali absus salam, sebarkan salam dimanapun mereka bertemu, selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga si rajin bersalam gih lek tak andin lampak kancen dua bareng. Lalu di tengah jalan itu ada yang memisahkan mereka, entah pohon kayu atau batu kenapi, sehingga arah ke kiri, arah ke kanan. Begitu ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggih, okay? Marak ni ke? Ya, fa aslihu bain akhawaikum niki. Okay? Seperti itu para sahabat dahulu, benar-benar salam hidup. Mohon maaf mungkin jam senamnya tiang pelunggu. Salam kita akan ke orang-orang tertentu, nggih. Okay? Ya. Seharusnya ketika kita bertemu di mana saja, mau kenal tidak kenal, assalamualaikum. Yang penting orang beriman. Nabi ditanya, ayul islami khair, dimanakah kebaikan Islam itu? Rasulullah mengatakan, antutu'imat ta'am, kau beri makan. Kemudian yang kedua, antusallim ala man arabta wa man lam ta'ad.

arak niki baru berketuan kan? Baru kita pilih barang. Seharusnya seperti itu. Ketika salam ini, salam saja, konsep salam niki itu diterapkan, akan hilang apa yang tidak baik dalam hati kita. Su'udzon, pikiran-pikiran akan hilang. Allah akan menghilangkan semuanya. Karena Rasulullah SAW

manusia beri makan. Wasilul arham, hubungkan silaturahim ini dengan baik, kan sama manusia. Satu yang kembali kepada Allah, apa itu? Salatlah di tengah malam ketika orang tidur. Berarti kan lebih banyak interaksi kita dengan sama manusia. Itu yang diperbaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW, fa'aslihu baina akhwaikum, itu bisalam. Okay? Masya Allah. Yang sering sampaikan di jamaah-jamaah girang meken. Coba peken nike, kita hiasi dengan assalamualaikum waalaikumsalam. Kan ada tulisan. Apa katanya? Salam, senyum, sapa, apa gini ke? Kan ada lima salam, senyum, sapa. Kan kesolehan ni ke? Atau senyum, salam, sapa lagi? Iya, tapi sopan lagi. Coba itu diterapkan, ya di pasar ni ke? Begitu kita membeli apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, sepekan bersalam ni ke? Barokah ni ke? Dan itu dilakukan oleh Abu Hurairah dulu. Abu Hurairah itu hampir setiap hari ke pasar. Lalu begitu beliau balik ditanya, Abu Hurairah, sudah kau kemana? Oh, sudah saya berusaha, saya berniaga, berbisnis. Alhamdulillah, bisnis saya tidak pernah rugi, selalu saya untung. Apa modalmu? Salam, munin, gih. Ayo, betul untung dia. Ketika orang kumpul 10 orang, saya ucap salam sekali. Dijawab 10 orang kan, 9 laba saya. Siwa bati itu. Masya Allah. Barokah ini. Bapak ibu sekalian, Rasulullah SAW seperti itu. Nabi berusaha lebih dahulu memberi salam. Kenapa? Karena al-badi aula. Orang yang memulai salam itu lebih dekat dengan Allah. Ketika dua orang beriman bertemu, satu assalamualaikum, yang kedua waalaikumsalam, di saat itu turun 100 rahmat Allah. 100 rahmat Allah turun. 90 rahmat bagi pemberi salam, 10 rahmat bagi penerima salam, penjawab salam. Ya Allah, kan? La ilaha illallah. Ini keuntungan, makanya Rasulullah SAW selalu memberi salam itu berusaha. Nabi bayangkan, selalu beliaulah yang memulai salam itu. Masih? Okay. Oh, okay. Dari 2 menit Bapak Ibu sekalian, jari ini ke. Nah, oleh karena itu, salam ini seharusnya, di ibsya, Nabi mengatakan abshus salam, sebarkan salam. Ya, Sayyidina Anas bin Malik dulu yang tinggal bersama Nabi, berkhidmat pada Nabi. Dua pesan Nabi kepada beliau. Wahai Anas, apabila kau masuk rumahmu, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik. Apabila kau masuk rumahmu, beri salam kepada keluargamu. Lalu yang kedua, jaga duhamu. Maka yaksur khairu baitika, maka akan terus bertambah kebaikan rumahmu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Ibnu Anas radhiyallahu anhu dikaruniai oleh Allah umur panjang, rezeki yang berlimpah, dan keturunan yang banyak. Sayyidina Anas ni

0: Umurnya berapa tahun? 120 tahun. Rizkinya sudah tidak bisa dihitung. Dan keturunannya banyak juga. Okay. Itu barokah, salam dan Tuhan. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang kesulitan hidupnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau rasakan kesulitan dalam hidupmu, baca tiga ini setiap kau masuk rumahmu. Pertama, baca salam. Yang kedua, baca suratul ikhlas. Yang ketiga, baca salawat. Maka dengan tiga ini, insya Allah, kebaikan rumahmu itu akan terus bertambah. Nah, ternyata diamalkanlah oleh sahabat ini. Dalam waktu yang tidak lama, berubah keadaannya. Semakin membaik, semakin membaik. Lalu datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alhamdulillah, keadaan hidupku makin niki semakin membaik. Itu yang diamalkan. Yaitu, setiap masuk ke dalam rumahnya, mengucapkan salam, membaca suratul ikhlas dan membaca salawat. Fa aslihu baina akhawaikum. Nika yang kedua, kemudian yang ketiga ada yang membacanya fa aslihu baina ikhwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nggih, mungkin niki saja yang bisa saya sampaikan pada pagi niki. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim salatan tabtu lana biha abwab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha anna abwab ash-sharri wa at-ta'sir wa takunu biha waliyyan wa nasir ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir atif alayna qulubal alamin bi asrihim wa albisna qabula ya arhamar rahimin al-fatiha.
1: Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Hubul Lopan dan para pendengar di mana saja berada, demikianlah tadi dua ayat yang luar biasa mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Dan semoga kita di Kota Mataram, di Nusa Tenggara Barat, dijauhkan dari perselisihan. Begitu juga kita sebagai rakyat Indonesia dijauhkan dari perselisihan dan terus satu visi dan misi untuk bangsa dan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Ya Allah, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring selawat tadi tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB yang hari ini pendengar bertepatan ya dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, dan tadi kajian tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 10 disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji M. Syahri Ramadan MH. Ya, dan juga tadi menyinggung terkait dengan hari ini pendengar yang bertepatan dengan hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersolawat ya, melayangkan solawat serta salam kita ke junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan baiklah pendengar, saya akan tuntaskan mutiara pagi dan kita akan masuk rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semangat pagi ya. Alhamdulillah. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti hari ini menikmati libur ya. Masya Allah, barakallah ya. Libur hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, di mana kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, pastinya kalau hari ini dikenal dengan Maulid ya, jadi banyak yang merayakan. Nah, biasanya kalau di setiap lingkungan, di setiap kampung ya, itu setiap daerah juga ada dirayakan yang namanya Muludan, seperti itu ya. Baik, apapun itu pendengar, insya Allah kita akan mengambil pelajaran yang berharga, yaitu bagaimana kita menauladani akhlak ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada deretan lagu yang memang bertepatan ya dengan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu hari Maulid ini pendengar. Nanti juga ada informasi-informasi terkait dengan hari Maulid yang akan saya hadirkan ke ruang Anda di NTB pagi ini. Saya sapa Endasi Dengge, Nini Mami, Bijasana, Kina Ahmad Tiangsa. Berbahagia le pagi ni ke saat merayakan Maulid nge. Biasanya ada yang di masjid, kemudian juga ada yang secara memang tradisi yang memang setiap tahun ya biasanya dirayakan perlingkungan. Jadi selama bulan Maulid ini bergiliran ya, dari hari ini, besok, besoknya lagi ya, dan sampai akhir ya dari Maulid ini. Masya Allah, ini juga sekaligus untuk menjalin atau menyambung tali silaturahim. Iya, baiklah, di NTB pagi kita bersolawat dulu pendengar di hari yang Masya Allah sangat istimewa ini, dengan lagunya Aliha ya, lewat Maulaya. Dan nanti masih ada lagu tentang rindu Rasul.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa hampir merata cerah ya, dengan suhunya berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 48 sampai dengan 94%. Nah, sementara di Dompu berawan, Bima juga berawan. Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara cerah, Kota Mataram berawan, Kota Bima berawan. Suhunya dari 22 sampai 29 derajat Celcius dan juga 31 derajat Celcius ya, dengan kelembaban dari 45 sampai 98%. Dengar itu dia informasi cuaca untuk hari ini di 25 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari

0: Masya Allah, di lagu Kisah 8 Dirham ini pendengar kita bisa belajar banyak hal ya. Bagaimana keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keikhlasan dan juga nilai sebuah pemberian yang sederhana tapi Masya Allah penuh dengan makna ya. Dan 8 dirham ya, itu dia pendengar lagu yang baru saja kita dengarkan, bahwa belajar ya dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa selalu gemar memberi, gemar bersedekah, seperti itu ya. Dan baiklah pendengar, nanti masih akan hadir informasi terkait dengan 12 Rabiul Awal, informasi tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adalah di mana momentum ya untuk benar-benar kita menauladani akhlak dari Rasulullah yang merupakan tentu ya wujud dari cinta kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendengar, nanti Anda bisa simak informasi selengkapnya di Warta Berita pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Siapa yang harus kita teladani sekarang ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Kita umat Islam pasti cinta di dalam hati kita, tapi tidak cukup dengan cinta di hati, maka harus kita tunjukkan cinta kita.
3: Kita ingin mengajak teman-teman pengajian ini untuk memakai debukan seperti yang sudah dilakukan oleh Fatih Keras ini, ya. Ini supaya bisa memotivasi, karena kalau yang memotivasi sesama pengrajin, tentu saja mereka lebih akan mendengar.
0: Maulid Nabi menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan perwujudan kecintaan umat. Kerajinan berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok kembali menembus pasar internasional. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Tradisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan masyarakat, tetapi turut memberikan efek terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Lombok Barat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Jadi dengan adanya Maulid Nabi tersebut sangat menggerakkan perekonomian di Kabupaten Lombok Barat.
5: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum keagamaan bagi masyarakat Lombok Barat, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap perputaran ekonomi daerah. Meningkatnya kebutuhan warga untuk menggelar berbagai tradisi maulid turut mendorong aktivitas perdagangan, terutama pada sejumlah komoditas pangan. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Damayanti Widianingrum mengatakan, tradisi maulid memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Menurut Damayanti, peningkatan konsumsi masyarakat selama musim maulid harus tetap diimbangi dengan langkah pengendalian harga. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID perlu memastikan tingginya permintaan tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang merugikan masyarakat.
4: Sehingga dengan adanya Maulid Nabi ini, kami sudah memberikan saran kepada tim TPID, yaitu sini bagian ekonomi dan anggota TPID untuk melakukan operasi pasar, sidak pasar, dan juga kami melakukan operasi pasar murah, pangan strategis, dan juga tenten tani, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang ada kemajuan nih, biasanya kita operasi pasar cuma sembako saja, atau 12 komoditas pangan strategis saja kan, seperti telur, beras, gula, dan lain-lain sebagainya, tapi sekarang kemajuan ada, kita menghadirkan LPG untuk di pasar murah tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap tradisi maulid tetap menjadi momentum yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi dapat terus bergerak, pelaku usaha memperoleh keuntungan, sementara harga kebutuhan pokok tetap berada dalam kondisi yang stabil.
0: Melalui maulid Nabi yang dilaksanakan masyarakat menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan perwujudan kecintaan umat terhadap Rasulullah. Yunia Herawati melaporkan.
2: Kenapa kita mengadakan maulidan, berkumpul, bersilaturahim? Jadi kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau di tengah perubahan zaman. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Timur Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani mengatakan, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya tersimpan dalam hati, tetapi harus diwujudkan melalui ibadah, selawat, salam, dan kegiatan sosial lainnya. Dikatakannya Maulid Nabi mempertemukan masyarakat, ulama, tuan guru, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kecintaan umat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kegiatan kebaikan yang dilakukan dalam momentum tersebut diharapkan menjadi amal yang mencerminkan kecintaan kepada Nabi. Tuan Guru Haji Ishak menjelaskan, umat Islam mungkin tidak mampu meniru seluruh amal Rasulullah secara sempurna, tetapi kecintaan kepada beliau menjadi modal untuk terus mengikuti ajaran dan keteladanannya. Ia mengingatkan kehidupan Rasulullah dipenuhi dengan perjuangan, ujian, dan berbagai kesulitan yang dapat menjadi pelajaran bagi umat dalam menghadapi persoalan kehidupan saat ini.
2: Kita umat Islam pasti cinta di dalam hati kita, tapi tidak cukup dengan cinta di hati, maka harus kita tunjukkan cinta kita dengan banyak berselawat dan salam kepada Nabi, dengan berkumpul bersilaturahim, maka seluruh fasilitas yang kita ada pada saat itu menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Dan di mana cinta itu mengatakan almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kita tidak mungkin melakukan amal seperti Nabi, tetapi modal kita cinta, semua umat Islam cinta, insya Allah akan dapat syafaat dan berjumpa dengan Rasulullah nanti di dalam surga insya Allah ta'ala.
6: Tuan Guru Ishaq Abdul Ghani menilai ulama dan guru agama memiliki peran penting dalam meneruskan keteladanan Rasulullah kepada masyarakat serta mengajak umat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan gadget, nilai-nilai sosial yang dicontohkan Rasulullah tetap relevan karena kemajuan teknologi tidak seharusnya menghilangkan kebiasaan bertemu dan bersilaturahmi secara langsung. Dikatakannya, Maulid Nabi menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, mendengarkan nasihat ulama dan tuan guru, sekaligus membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah yang diwujudkan dalam tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Rasulullah juga dikenal sangat menghargai orang lain dalam berinteraksi, sehingga keteladanan tersebut dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati, membantu dan menghargai siapapun tanpa membedakan latar belakang. Dalam kehidupan masyarakat NTB, Tuan Guru Ishaq Abdul Ghani mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi dengan kebersamaan, doa, dan ikhtiar.
0: Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda kebangkitan baru dari kegelapan menjadi terang benderang dengan ajaran Islamnya. Bahkan menjadi momentum untuk kembali mengingat peradaban Islam yang dibawa dan dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahidin melaporkan.
1: Itu menjadi bira buat kita.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinilai bukan sekedar agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, Maulid menjadi momentum untuk kembali mengingat peradaban Islam yang dibawa dan dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua MUI Kabupaten Dombokki Haji Muhammad Nasuhi mengatakan peringatan Maulid merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk membuka kembali sejarah perjalanan Rasulullah sekaligus mengambil nilai-nilai keteladanan dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat harus disikapi secara bijaksana. Umat Islam, kata dia, tidak boleh terlena oleh kemajuan tersebut hingga melupakan nilai-nilai dasar peradaban Islam.
1: Itu yang menjadi gira buat kita untuk bisa menghadapi tantangan zaman yang ada sekarang ini. Makanya kita jangan pernah terlena dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Butuh kita bedah ulang. Makanya keteladanan itu salah satu kunci yang harus kita pakai. Siapa yang harus keteladanan sekarang ini? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
7: Nasuhi menegaskan keteladanan Rasulullah harus menjadi salah satu kunci utama dalam menjalani kehidupan di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Pesan tersebut penting bagi generasi muda yang saat ini hidup dalam lingkungan dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Generasi muda diharapkan tidak kehilangan arah dan tetap menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama. Ia mencontohkan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap istiqomah menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa taala meski hidup di tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang syarat dengan berbagai bentuk degradasi moral. Menurut Nasuhi, seluruh tindakan Rasulullah merupakan wujud pelaksanaan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nilai-nilai kehidupan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus terus dihidupkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Dombok Mujtahidin Pro 1 RRI.
1: Sekarang ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya selalu dinanti oleh masyarakat Pulau Lombok. Masyarakat berharap kemeriahan Maulid tahun ini tetap terjaga, sementara harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan. Berikut tanggapan mereka.
8: Saya Nanda dari Lombok Barat. Jadi gimana harapannya untuk Maulid Nabi? Saya berharap sih semua untuk tahun ini semoga makin banyak orang yang bisa ngerayain, makin meriah untuk perayaannya. Karena kita tahu kan Lombok itu dikenal dengan Serambi Madinah kalau nggak salah. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan religi itu bisa ditingkatkan. Nah, untuk yang sekarang karena memang Maulid Nabi, ya kita tingkatkan untuk kemeriahannya.
9: Saya Laila dari Ampenan. Saya harap ini sih harga bahan pokok, harganya tetap stabil, meskipun nanti ada barang-barang yang mungkin permintaannya tinggi gitu dan terjadi kelangkaan, mungkin saya harap pemerintah dapat mengatasi hal itu agar harga di pasaran tetap stabil, jadi nggak berpengaruh lah ke masyarakat, satunya berpengaruh ke saya sebagai masyarakat.
10: Bu Zitian dari Karangbuyok, susah uang sekarang mas. Soalnya apa namanya, semua dinaikkan, beras, ikan, minyak, semua dinaikkan. Beras, ikan itu naik semua. Kalau saya sih, pemerintah itu biar diturunin semuanya. Biar enak, kan soalnya susah sekarang uang. Ya itu yang saya mau.
0: Merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kebahagiaan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya merayakan, tetapi hal tersebut dijadikan bukti kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut penjelasan Wakil Ketua LBM PWNU NTB Ahmad Fikhul Fahmi MPD MAG dalam wawancara bersama reporter Syahmanap.
11: Barangkali bisa disampaikan Ustadz, bagaimana cara kita memaknai Maulid Nabi yang akan dirayakan saat ini Ustadz?
12: Maulid Nabi itu kan pertama kita melihat dari segi sejarah, kapan Maulid Nabi itu dilakukan. Jadi Sayyid Abu Bakar Sapa di dalam Hasyiah I'anatut Talibin itu, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa maulid itu pertama kali dilakukan pada abad ketiga Hijriah, kemudian berlanjut sampai zaman sekarang. Dan menurut beliau juga, raja pertama yang melakukan maulid itu adalah Raja Mudaffar Abu Sa'id. Beliau itu adalah penguasa di daerah Erbil di Irak. Jadi beliau itu melakukan maulid tentu pertama atas dasar mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dasar mahabbah ini tentu kita dapat memaknai bahwa memang yang paling utama di dalam maulid ini adalah peningkatan mahabbah atau kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mahabbah ini kemudian tentu akan muncul nanti wujud dari mahabbah tersebut. Seperti apa? Misalkan kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi amaliyah kebiasaan beliau, itulah makna inti dari maulid tersebut. Jadi berawal dari mahabbah, kemudian cermin menjadi suatu amaliyah, yaitu melakukan sunnah-sunnah beliau dan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Kemudian Ustadz, kalau kita tarik relevansinya kepada zaman saat ini, perkembangan teknologi di mana-mana, kemudian situasi ekonomi juga kita seperti ini, kita kan tahu bahwasanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suri tauladan kita. Apa kira-kira yang bisa kita tarik ke zaman saat ini Ustaz?
12: Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama memang beliau itu adalah uswatun hasanah. Beliau itu adalah suri tauladan. Suri tauladan itu artinya beliau lebih banyak mencontohkan ketimbang memberikan wejangan atau mau'idhah. Dan di dalam sirah sejarah beliau, pertama memang beliau itu dikenal orang yang sangat zuhud, artinya tidak cinta dunia. Bahkan menurut riwayat, beliau itu enggak bisa tidur ketika masih ada harta yang belum disedekahkan. Dan beliau juga lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri beliau sendiri. Artinya apa? Masalah ekonomi sekarang, pertama tentu kita menata hati seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menghadapi, misalkan mohon maaf, sekarang yang keadaan ekonomi sangat sulit, kita menata hati jangan sampai kemudian terlalu berambisi, kemudian kita nanti akan menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita meniru sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita itu akan menerima keadaan yang sekarang mungkin sangat sulit, tapi tanpa kita itu berpasrah tanpa ada ikhtiar juga salah. Jadi tetap kita berikhtiar. Seperti cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga berdagang, beliau juga berniaga dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya sekarang masalah penataan hati, kita tetap ikhtiar, namun kita itu tidak boleh kemudian menyimpulkan usaha kita itu yang menghasilkan uang atau harta misalkan. Nah, itu yang perlu diperbaiki.
11: Baik Ustaz, terima kasih waktunya untuk RRI Ustaz.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Beralih ke berita lain, kerajinan berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok kembali menembus pasar internasional. Kali ini produk home decor karya perajin Lombok diekspor ke Jerman, Belgia, dan Malaysia dengan nilai mencapai $27,000 Amerika Serikat. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Dan kita ingin mengajak teman-teman pengrajin ini untuk membangkit debukan seperti yang sudah dilakukan oleh Fatih Craft ini.
13: Produk home decor berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok resmi diekspor ke Jerman, Belgia, dan Malaysia. Pelepasan kontainer senilai $27,000 Amerika Serikat tersebut dilakukan dari halaman gedung Balai Kita kawasan Islamic Center Senin 24 Agustus 2026. Ekspor ini menjadi pengiriman internasional kelima PT Fatih Craft Lombok, perusahaan kerajinan yang berbasis di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengapresiasi keberhasilan produk kerajinan Lombok menembus pasar Eropa. Menurutnya, pasar Uni Eropa memiliki standar yang ketat, mulai dari kualitas produk, kepedulian terhadap lingkungan, hingga aspek pemberdayaan sosial. Menariknya, PT Fatih Craft Lombok mendapatkan buyer dari luar negeri melalui media sosial, yaitu Facebook.
3: Dan kita ingin mengajak teman-teman pengrajin ini untuk membangkit debukan seperti yang sudah dilakukan oleh Fatih Craft ini. Yeah. Ini supaya bisa memotivasi, karena kalau yang memotivasi sesama pengrajin, tentu saja mereka lebih akan mendengar daripada kalau kami yang memberikan ceramah di depan gitu, karena kami bukan. Iya, itu yang saat ini masih menjadi PR kami, baik saya di Dekranasda maupun dari teman-teman di Perindak. Kita melakukan banyak pelatihan-pelatihan, kita memberikan contoh-contoh kepada teman-teman pengrajin. Memang masih ada kendalanya, makanya kita juga sekarang ingin menggandeng dari adik-adik kita, terutama ada di SMK.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan perajin, termasuk pengurusan surat keterangan asal, pendaftaran merek dan hak cipta, serta penyediaan sampel produk untuk calon buyer internasional. Namun, meningkatnya permintaan ekspor juga menjadi kendala. Jumlah pengrajin saat ini dinilai masih terbatas.
14: Sekarang kita bantu terus dia untuk menambah jumlah perajinnya, karena permintaannya terus bertambah dia. Itu yang kita bina nanti, ada bimtek, ada macam-macam. Pengrajinnya itu banyak dia, hampir 100 perajinnya. Nah, nanti kita ingin menambah lagi jumlah perajin, tadi dari Bunda juga akan mendorong SLB nanti. Dia perajinnya juga, packer juga, jadi dia kumpulin juga perajin yang lain dari wilayah lain, dia gabungin.
13: Pemerintah berharap kerajinan ketak dan rotan Lombok semakin dikenal di pasar dunia dan mampu mengubah peta industri home decor berbahan alam di Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapat tambahan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai gaji ASN dan P3K paruh waktu. Meski begitu, Lombok Tengah tetap menerima transfer pusat melalui dana bagi hasil atau DBH sekitar 77 miliar rupiah. Banggar DPRD menilai dana tersebut bersama sumber pendapatan lainnya masih membuka ruang fiskal yang cukup besar bagi daerah dalam APBD Perubahan 2026. Maya Okta Arifah melaporkan.
15: Sangat sehat sebenarnya keuangan daerah kita ini, nggak ada istilah nggak sehat. Tinggal kita mau ndak anggarkan apa kebijakan anggaran kita ini.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu biayai gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Meski demikian, Lombok Tengah tetap menerima transfer dari pemerintah pusat melalui dana bagi

0: pusat itu kan ada DBH kan. Nah DBH dalam penelusuran kami itu nilainya 77 miliar. Justru dengan transfer DBH ini ya ada fleksibilitas daerah untuk mengelola atau memposisikan anggaran tersebut daripada DAU yang bisa jadi ermak gitu. Nah maka ya sebenarnya ada gitu loh transfer itu gitu.
1: Selain DBH, Banggar DPRD Lombok Tengah juga mencatat adanya tambahan pendapatan sekitar 47 miliar dalam rencana APBD perubahan. Daerah juga memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA 2025 yang disebut mencapai sekitar 194 miliar rupiah. Dengan sejumlah sumber pendanaan itu, ia memperkirakan terdapat ruang anggaran lebih dari 318 miliar yang dapat dialokasikan dalam APBD perubahan 2026. Adapun tambahan ruang fiskal tersebut sebaiknya diarahkan untuk kebutuhan prioritas terutama pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
0: Sangat sehat sebenarnya keuangan daerah kita ini, enggak ada istilah enggak sehat. Tinggal kita mau enggak anggarkan apa kebijakan anggaran kita ini untuk hal yang sangat strategis gitu kan, atau prioritas gitu. Prioritas ini kan sekarang isunya infrastruktur gitu kan. Kemudian pelayanan kesehatan kita banyak, kita di sisi lain selalu ya memprotes pelayanan di rumah sakit ini ke nakes, tapi di sisi lain penyediaan atau dukungan dari anggaran kita juga tidak.
2: Pendidikan.
0: Kemudian pendidikan gitu kan.
1: Ia berharap dana tersebut bersama sumber pendapatan lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam APBD perubahan 2020.
3: Upaya mencegah pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman terhadap faktor budaya masih mempengaruhi praktik merarik kode dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jumarin mengatakan praktik tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah.
4: Faktor budaya di situ ya, karena budaya kita di Sasak ini kan masih faktor budaya merari. Jadi kalau anak ini kan belum punya pikiran seperti apa, yang penting kan merari. Nah untuk dipisah dalam bahasa Sasaknya, untuk dibelas itu kan ada awik-awik juga yang menyatakan itu tabu.
3: Profesor Jumarin menilai persoalan pernikahan anak juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pendidikan. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat mencegah anak berhenti sekolah dan memberi kesempatan bagi mereka menyelesaikan pendidikan sebelum membangun keluarga. Kabupaten Sumbawa kembali menjadi salah satu titik singgah dalam kegiatan SEL Indonesia 2026. Karenanya, Pemkab Sumbawa kini tengah berkoordinasi untuk mempersiapkan destinasi wisata bagi para wisatawan yang berkunjung. Randy Pratama melaporkan.
5: Karena memang ikon utama yang disuguhkan ke mereka itu adalah hiu paus.
6: Kabupaten Sumbawa bersiap menyambut para peserta SEL Indonesia 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk para wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan mengatakan sekitar 30 kapal dari 18 hingga 20 negara akan mengikuti pelayaran SEL Indonesia tahun ini. Sumbawa akan menjadi salah satu dari 22 titik persinggahan. Rombongan dijadwalkan tiba pada 17 hingga 21 September 2026. Irfan menyebut sebagian besar peserta berasal dari Australia. Mereka berlayar dari Raja Ampat menuju Labuan Bajo, kemudian melalui Bima sebelum memasuki kawasan Teluk Saleh, Sumbawa. Pemkab Sumbawa menyiapkan dua atraksi utama, yakni hiu paus di Labuan Jambu dan tradisi Barapan Kebo. Pemerintah juga memperkenalkan Festival Hiu Paus sebagai salah satu agenda wisata. Selain Teluk Saleh, rombongan kapal akan berlabuh di Pantai Selipir Ate atau Pelabuhan Badas selama 3 hingga 4 hari. Pemkab Sumbawa masih membahas lokasi penyambutan resmi bagi para peserta. Untuk memastikan pelayanan berjalan lancar, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi pada awal September mendatang. Rapat melibatkan imigrasi, karantina, pemandu wisata, agen perjalanan, dan pelaku usaha pariwisata.
5: Nah tentu sebagai penerima titik destinasi yang pertama, tentu teman-teman yang ada di Labuan Jambu. Karena memang ikon utama yang disuguhkan ke mereka itu adalah hiu paus. Itu atraksi yang paling menarik menurut mereka di hiu paus itu. Kemudian ikon yang kedua, atraksi yang kedua itu

0: harapan kerbau. Nah, jadi ada dua yang coba kami sodorkan programnya itu.
1: Irfan mengatakan, pemerintah tidak akan terlalu mengatur perjalanan wisatawan. Pemkab justru memberi ruang kepada peserta untuk memilih destinasi sesuai minat mereka. Untuk balapan kerbau, pemerintah menyiapkan konsep mini dengan 3 hingga 4 pasang kerbau. Wisatawan juga dapat melihat langsung persiapan tradisi tersebut dan merasakan pengalaman budaya masyarakat Sumbawa. Sementara itu, pengelola wisata Labuan Jambu telah berpengalaman melayani wisatawan yang menikmati atraksi hiu paus.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat sekaligus terintegrasi dengan pembangunan daerah. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan Lombok Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kekayaan tersebut tidak hanya berupa adat dan tradisi, tetapi juga mencakup kesenian, bahasa, kuliner, hingga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun perkembangan zaman menghadirkan tantangan tersendiri. Sejumlah nilai dan praktik budaya mulai ditinggalkan, terutama ketika generasi muda menganggapnya tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini.
3: Lombok Utara dikenal karena alamnya yang indah. Lombok Utara juga dikenal dengan budayanya yang beragam. Di sisi budaya, baru satu event yang masuk ke karisma event Nusantara hanya menurut adat banyak, yang lain belum. Nah, ini yang sampai hari ini tetap kita ikhtiarkan bersama kawan-kawan di BKD, sehingga event-event ini bisa masuk dan terdengar secara nasional.
2: Wabupkus menambahkan integrasi kebudayaan dengan sektor pendidikan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kekayaan budaya dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan nilai dan identitas aslinya. Berita olahraga, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat Haji Andi Hadianto meminta polemik penentuan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pernyataan itu disampaikan Andi menyusul dinyatakannya tidak memenuhi syarat atau TMS dua bakal calon Ketua KONI NTB oleh tim penjaringan dan penyaringan TPP. Andi menilai seluruh pihak perlu segera duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya waktu menuju pelaksanaan PON 2028 sangat singkat sehingga energi seharusnya difokuskan pada persiapan NTB sebagai tuan rumah.
4: Musyawarah Provinsi Olahraga itu adalah forum tertinggi ya di olahraga prestasi di provinsi. Nah, pada kesempatan itu tentu saya sebagai orang NTB ya berharap gitu ya. Di situlah sudah selesai gitu ya. Artinya sudah selesai, sudah final, sudah ada sepakat menunjuk inilah ketua KONI-nya itu. Kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk PON 2028.
2: Ia berharap musyawarah provinsi Musprop yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan KONI NTB dan menghasilkan kesepakatan bersama. Andi juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan dapat merugikan NTB baik dari sisi waktu maupun citra daerah sebagai calon tuan rumah PON 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Maulid Nabi menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan perwujudan kecintaan umat. Kerajinan berbahan anyaman katak dan rotan asal Lombok kembali menembus pasar internasional. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seiring senantiasa kita masih terus ya bersolawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memaknai hari ini pendengar 12 Rabiul Awal, di mana tanggal ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad mengenang kelahiran beliau. Jadi maknanya bukan hanya kita pahami sekedar sebagai perayaan, tetapi sebenarnya momentum ya untuk mengenang Rasulullah dan juga Masya Allah perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Bagaimana kita senantiasa menauladani akhlak beliau ya, seperti beliau yang amanah, jujur ya, penyayang, sabar dan juga pemaaf ya. Dan sekali lagi memperbanyak salawat tentunya sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

nanti masih lanjut terus ya bersama kita di suasana libur ini dengan informasi dan juga dengan lagu-lagu ya untuk kalian yang baru saja bergabung. Tapi kita akan jeda di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita.